porsi sedang, dan untuk rincian kalori berdasarkan komponen utama diantaranya kuah soto ayam. Kuah soto bening dan tanpa santan sebenarnya memiliki kalori yang relatif rendah, sekitar 50 hingga 80 kalori per mangkuk, namun kalori akan melonjak tergantung jenis daging ayam yang digunakan. Suiran dada ayam tanpa kulit adalah pilihan terbaik karena rendah lemak, dan sebaliknya jika menggunakan daging paha dengan kulit, kandungan lemak dan kalorinya akan lebih tinggi. Komponen lainnya dalam soto ayam yaitu nasi atau lontong. Satu porsi nasi putih sekitar 100 gram atau 1 centong mengandung sekitar 130 hingga 150 kalori. Banyak orang yang sering menambah porsi nasi saat makan soto yang secara otomatis menggandakan asupan kalori secara keseluruhan. Lontong memiliki kepadatan kalori yang serupa dengan nasi jika dikonsumsi dalam berat yang sama. Dan ada tips mengenai soto ayam yang lebih sehat, Abang Danaka, Anda bisa tetap makan enak tanpa mengganggu target badan, berat badan normal dengan beberapa tips, diantaranya pilih dada ayam tanpa kulit, kurangi porsi nasi dan perbanyak sayur, batasi koya dan kerupuk, hindari sate-satean berlemak. Dan tentunya penelitian menunjukkan bahwa tekstur cair dari sup yang dikombinasikan dengan protein dan serat akan memperlambat pengosongan lambung. Hal ini membuat soto ayam bening menjadi pilihan yang sangat baik untuk manajemen berat badan dibandingkan dengan makanan padat yang digoreng. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Radio Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi

desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

Iya, lagu Marayu Amor Manalu Abang Denaka ya, lagu dari Simbolga Tapteng ya. Baik, di pagi hari ini selamat beraktivitas untuk siapa aja ya, termasuk juga rekan saya yaitu Kak Yanti lagi beres-beres ya, lagi bersih-bersih kaca, didengarkan di seluruh Nusantara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya, siapapun Anda di pagi hari ini Abang Nanaka. Hari ini dalam sejarah pasti setiap harinya memiliki momen spesial untuk siapapun ya Bang Danaka, baik itu kegembiraan ya maupun kesedihan misalnya. Namun juga kita tidak boleh terlarut dalam euforia kesedihan, euforia kegembiraan. Euforia kesedihan itu apa sih ya? Apa sih ya? Ya pokoknya terlarut dalam inilah, dalam hal-hal yang membuat kita lemah begitu Abang Danaka ya. Kita harus tetap bangkit ya Abang Danaka. Nah, di antaranya adalah hari ini diperingati sebagai Hari UMKM Nasional ya.

12 Agustus sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Nah, UMKM dikenal sebagai tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjaga stabilitas ekonomi terutama di tengah tantangan global. Nah, peringatan ini juga berkaitan dengan Piagam Yogyakarta yang dirumuskan oleh berbagai pihak sebagai upaya kolaboratif dalam pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia. Piagam tersebut memuat sabta upaya yang menekankan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Begitu ya. Jadi tanggal 12 Agustus ini juga dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Muhammad Hatta, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Pemilihan tanggal ini juga menjadi simbol bahwa penguatan ekonomi yang berbasis rakyat tentunya harus didorong dan didukung begitu Abang Neneka untuk kemaslahatan masyarakat. Baik, lagu-lagu khas dari Prambat untuk Anda masih kita nikmati di pagi hari ini. Yang saat ini sedang beraktivitas di luar ya, semoga sukses selalu untuk usaha Anda. Siapapun Anda di pagi hari ini yang sedang

Untuk menjaga kualitas makanan dan minuman tetap baik, kemasan plastik sering menjadi pilihan. Mulai dari kantong plastik, botol minuman, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Ternyata, tidak semua bahan tersebut dapat digunakan secara berulang kali. Tergantung dari tanda segitiga, berisi kode nomor pada bawah kemasan. Di antara tanda segitiga pada plastik dari 1 sampai 7, kode nomor 2 dan nomor 5 adalah yang paling aman digunakan untuk makanan dan minuman secara berulang. Karena tahan panas dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Kenali tanda tersebut untuk kehidupan yang lebih baik.

0: carikan gedung yang bagus.
1: Ah, cocok Bu. Ke RRI Medan saja Bu. Kalau cuma untuk pernikahan, wisuda, konser band, seminar, pokoknya ke RRI saja. Fasilitasnya Bu, kapasitasnya 500 orang. Terus full AC. Terus sound systemnya bagus Bu. Terus parkir luas dan nyaman Bu.
0: Jangan terus-terus saja. Alamatnya di mana?
1: Iya, lupa saya Bu. Gedungnya Auditorium RRI Medan, Jalan Gatot Subroto, kilometer 5,5 Medan. Ini nomor teleponnya, kalau enggak Ibu catatnya. 061-846-3116. Atau kalau melalui HP, ini catat HP-nya Bu, agak kurang nampak SS ini. Ini 0812-8330-7783. Bu, kalau cuma untuk acara pernikahan, wisuda, konser, sudah Bu. Dari mulai Bu sekarang, langsung saja ke Auditorium RRI Medan. Strategis dan nyaman.
0: Tunggu apa lagi? Booking sekarang.
2: Iya Bu.
0: Booking sekarang?
2: Iya Bu.
0: Ini nih uang transportnya.
2: Iya Bu.

Iya, lagu lu kenal Veronica Ko? Lagu yang dipopulerkan oleh Eko Show ya. Dan siapa nih? Ferry Clau, Abang Dana Kak. Lagi ngetren ya. Lu Veronica malah bisa jadi lip sync gitu di apa di Instagram ya, di media sosial. Baik, pagi hari ini Abang Neneka, saya ingin menyapa siapa ya yang sudah mengirimkan pesan di WhatsApp ya. Assalamualaikum Mas Kiki, semoga sehat walafiat nih, banyak umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin ya. Selamat tugas, sampai selesai. Terima kasih untuk Ibu Arbiati Lukman ya, Bu Ade di Mareland yang sedang mendengarkan RRI Prompat Medan. Suami Bunda sudah 14 hari meninggal dunia, Bu Mas Kiki katanya gitu. Oh iya Bun ya, semoga husnul khotimah sang suami tercinta dan dipertemukan kembali nanti di yaumil akhir nanti dengan penuh kebahagiaan ya, bersama keluarga tentunya. Husnul khotimah ya. Dan siapapun Anda yang mungkin ya, namanya kehidupan ini ya, berpasang-pasangan ya. Ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam, ada kebahagiaan, ada kedukaan. Walaupun berduka misalnya kita hari ini, apapun masalahnya dalam hidup ya, insyaallah Allah akan membersamai kita, tentunya akan berganti dengan kebahagiaan ya, amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini masih dalam sejarah, berikutnya adalah tanggal 12 Agustus menjadi momen bersejarah bagi wanita TNI Angkatan Udara atau WARA yang memperingati hari jadinya ke-63 ya di tahun 2026 ini. Nah, dilansir dari laman resmi TNI Angkatan Udara, WARA pertama kali dibentuk pada 12 Agustus 1963 sebagai wujud emansipasi perempuan di lingkungan militer, khususnya Angkatan Udara. Pada masa awal pembentukannya, perempuan yang tergabung dalam WARA berasal dari kalangan sarjana muda serta lulusan B1 ya. Mereka menembus batasan sosial pada masa itu dengan menjadi bagian dari institusi militer. Nah, awalnya tugas yang diberikan masih berkaitan dengan peran yang dianggap sesuai dengan kodrat perempuan seperti administrasi, pengajar bahasa, serta medis dan bidang hukum ya. Namun dengan seiring waktu, kemampuan anggota WARA terus berkembang. Mereka mulai terlibat dalam tugas-tugas yang lebih kompleks, termasuk berkaitan dengan operasional penerbangan. Aduh, perempuan bisa menerbangin kapal pesawat gitu ya, pesawat terbang ya. Aduh, keren ya. Saya aja takut ketinggian ya. Baik, untuk Anda nanti ada satu informasi momen terakhir ya di pagi hari ini, namun informasi lainnya masih kita sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tentunya Horas.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Neka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Baik, program 4M Medan Suara Budaya Nusantara pagi hari ini, Abang Dedaka, kami ucapkan selamat bergabung kembali untuk Anda ya. Kalau tadi ada yang bertanya, Bu Rati ya di Martubung, Mas Iki kenapa Pro 1, Pro 4 kok nggak ada suara-suara? Tapi Kiki Koswara masih ada gitu ya. Kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda semua ya. Kita akan menghadirkan sesi Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar di Suara Budaya Sumut pagi hari ini, Abang Danaka. Dan tentunya mengambil ataupun mengetengahkan tema yang masih menjadi stigma ya, stigma buruk ya, mengenai pariwisata Sumut yang banyak tapi tidak semuanya ya, yang banyak tempat-tempat di Sumut ini menerapkan retribusi ya, yang tentunya belum ilegal, belum legal misalnya, atau banyaknya pungli yang berseliweran ya, Bang Deraka, pungli dan premanisme yang menjadi ancaman pariwisata di Sumut ya. Anda yang mempunyai pengalaman barangkali ketika berwisata kemana tapi mendapatkan apa namanya layanan yang kurang menyenangkan kah, atau juga justru sebaliknya begitu ya, boleh silakan ya di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811644248 ya. Saya juga tidak sendiri di pagi hari ini, ingin menyapa sahabat saya yang baru satu orang ya. Ada Nazwa. Nazwa.
1: Halo Bang.
0: Alhamdulillah, halo juga. Gimana kabarnya?
1: Baik Bang.
0: Baik ya, nanti kita akan ngobrol ya mengenai pariwisata. Dan benar gak sih ada premanisme di situ? Ada punglinya, ada parkir liarkah gitu ya, atau hal-hal yang membuat tidak nyaman, semisal tidak ramahnya para pengelola begitu ya, tentang pariwisata. Tapi kita buka dulu telepon di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Markobar, Kiki. Tadi kok diam sebentar.
0: Iya, listriknya nih lagi ada trouble, lagi perbaikan gitu.
2: Oh, gitu. Kita ke Pro 3.
0: Iya. Ini lagi di mana?
2: Di rumah. Mas.
0: Kok di rumah terus?
2: Jadi menikmati. Tadi ini nih Kiki.
0: Oh iya iya iya, oke. Kita lagi menghadirkan tema mengenai pungli, premanisme begitu ya, ataupun hal-hal buruk lainnya yang menjadi stigma buruk bagi masyarakat tentang pariwisata di Sumut nih. Punya pengalaman gak sih kalau misalnya kemana gitu, ternyata mahal kali ya ininya, apa namanya, entah biaya parkirnya atau apa gitu.
2: Mudah-mudahan enggak ada sih.
0: Oh, mudah-mudahan enggak ya?
2: Belum pernah.
0: Selama di Sumatera Utara nih pernah kemana aja?
2: Udah semua kayaknya.
0: Oh, udah semua.
2: Termin, Brastagi, Palapat. Oh, ada yang belum.
0: Kemana?
2: Samosir.
0: Loh, kok Samosirnya sendiri belum ya?
2: Yang ada si kalian.
0: Iya ya.
2: Oh iya.
0: Oke deh. Jadi selama ini kalau untuk pungli atau apanya itu, menurut Kak Farida, bagaimana? Apakah harusnya dibenahi lagi manajemennya atau seperti apa?
2: Ya, walaupun kena harus dibenahi lah itu. Jangan pula kesusahan nek.
0: Iya. Jangan asal main, ini loh bayarnya sekian gitu ya. Sudah sesuai dengan pemeliharaannya.
2: Itu jadi malas datang ke situ karena kan ada yang diinginkan. Jadi nggak laku nanti pariwisata itu.
0: Iya, semisal yang lagi viral ini si debuk-debuk ya.
2: Iya.
0: Si debuk-debuk yang punglinya masih ada di situ gitu.
2: Itu bikin orang malas datang ke situ nanti. Dan itu bukan pungut raja antak yang pula nanti ya kan.
0: Di situ kan ada pekerjanya, ada pedagangnya. Jadi kan kalau misalnya orang malas ke situ nggak laku jualannya ya.
2: Iya, orang pun jalan-jalan ke situ malas orang. Pemandangannya.
0: Iya. Kan? Jadi harapannya mudah-mudahan dengan adanya apa namanya support dari pemerintah ya, supaya terkondisikan kembali baik ya untuk pariwisata di Sumut.
2: Kan aja orang orang senang begitu gitu ya kan.
0: Akiku. Iya. 17.
2: Iya.
0: Lomba lari dari kenyataan. Mewarnai rumah tangga orang lain.
2: Lomba memancing keributan.
0: Jadi memancing keributan. Salah satu pemenangnya adalah Kak Farida.
2: Cantik nih. Hebat kan Bu Tanti. Salam ya Bu Tanti, kabar ya.
0: Iya iya iya. Oh lagi dengerin ya.
2: Langsung masukin
0: sama. Makanya gabung di sini ya. Oke. Udah.
2: Ya, makasih.
0: Iya, silakan. Sama-sama.
2: Tanti.
0: Yuk.
2: Ya, Bu Tanti.
0: Silakan. Iya, silakan angkat kaki. Oke deh, terima kasih ya.
2: Selamat bertugas.
0: Sama-sama.
2: Sehat ya Kiki.
0: Oke sis.
2: Kalau kita hati-hati ya Kiki. Nanti orang kok menemukan anak.
0: Betul.
2: Bertugas keluarga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sih kalau masyarakat awam ya tidak semuanya juga merasakan bagaimana tentang pungli di pariwisata, di tempat pariwisata ya. Tapi kita ingin menegakkan juga nih yang lain. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Selamat pagi Markobar. Hari baik cerita dan memberi kabar.
0: Iya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar nih. Beratnya di Martubung ya.
3: Iya, masih.
0: Ini masih seputar tentang retribusi atau pungutan yang tentunya ada beberapa pihak ataupun masyarakat yang merasa keberatan di misalnya di Sidebuk Debuk gitu ya. Terus juga di tempat-tempat lain yang ternyata premanismenya itu masih ada di situ gitu. Kalau untuk Bu Ratni sendiri gimana sih mengenai pendapatnya?
3: Ya, enggak bagus lah kayak gitu ya kan, ada kayak gitu. Jadi orang malas gitu.
0: Malas ya?
3: Iya. Yang sebenarnya berapa masuknya kan gitu ya kan?
0: Iya, menampilkan tentang keramahannya ya.
3: Nah ya, ini pungli-pungli kayak gitu kan, mengutan liar gitu bahaya. Enak,
0: kita iya. Nah, Bu Ratni terakhir ke mana tempat pariwisatanya?
3: Terakhir ke Langkat.
0: Ke Langkat?
3: Langkat, kenal tuh.
0: Oh, iya.
3: Dua kali ke Bukit Lawang.
0: Bukit Lawang.
3: Satu kali ke Bukit Dion. Satu kali ke Semalam itu.
0: Iya.
3: Jalan pas lagi ini kali ke mana Mas Malam? Bila pernah ke Mas itu?
0: Ke Mekah sudah. Iya, insya Allah ya.
3: Iya.
0: Kita sama-sama ya, mudah-mudahan satu rombongan. Iya betul.
3: Gak mampu nggak
0: ya,
3: jadi.
0: Iya.
3: Jalan-jalan.
0: Baik.
3: Apalagi yang bikin nggak ada kan?
0: Iya.
3: Makasih,
0: ya. Iya. Baik, di pagi hari ini Bu Ratni terima kasih untuk yang sudah memberikan komentarnya ya di pagi hari ini.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, karena pungutan liar ini membuat kita resah gitu ya. Nah, berikutnya, halo selamat pagi Markobar.
4: Halo, selamat pagi Mas Kobar.
0: Iya, ini si Raja Pantun nih, boleh pantun sikit lah, sikit.
4: Jalan-jalan ke Pantai Labu.
0: Cakep.
4: Singgah sebentar membeli sepatu. Sebelum hamba meminta lagu.
0: Iya.
4: Oh, bukan meminta lagu ya, Ki.
0: Minta lagu boleh, tapi berkomentar dulu gitu maksudnya.
4: Oh, iya. Sebelum hamba meminta lagu.
0: Iya.
4: Terlebih dahulu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bunga sepatu letak di batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja ya.
4: Jalan-jalan ke Kota Prapat.
0: Cakep.
4: Singgah sebentar membeli pepaya.
0: Iya.
4: Memanglah enak bergabung di RRI Pro 4.
0: Mm-mm.
4: Karena yang siaran Kang Kiki Koswara.
0: Bisa aja lu.
4: Apa ini cerita ini, Ki?
0: Ceritanya tentang pungli nih, pungutan liar atau hal negatif yang ada di pariwisata. Kira-kira kalau Pak Anto pernah nggak mengalami, ya apa namanya, misalnya tentang ketidakramahan dari pengelolanya gitu atau pedagangnya. Kan kalau Indonesia ini terkenal pariwisatanya Bali, kenapa sih enggak dengan Sumatera Utara begitu? Kalau menurut Pak Anto sendiri gimana sih melihat pariwisata di Sumut ini?
4: Begini Ki, sebenarnya kan kalau kita namanya tempat pariwisata ini kan tempat dikunjungi banyak orang.
0: Iya.
4: Baik domestik maupun lokal. Jadi istilahnya harus memenuhi persyaratan. Pertama kan itu yang penting kebersihannya, kemudian rasa nyaman, kemudian keamanan yang terjamin, kemudian manajemen ataupun pengelolaannya itu memang benar-benar bagus, dan bagaimana caranya supaya para pariwisata ini ataupun yang berwisata ini terkesan nyaman, aman, dan kerasan begitu, Ki. Istilahnya di tempat yang dikunjunginya ini tadi.
0: Lebih ramah gitu ya.
4: Jadi kalau kita membandingkan lah misalnya di Bali, walaupun saya belum pernah di Bali, kalau dibandingkan misalnya di tempat Sumatera Utara, sebenarnya yang mengelola ini kan dia harus tahu kenapa di Bali itu kok banyak sekali pengunjungnya, ada apa. Kenapa mereka itu kok istilahnya kerasan. Nah, jadi kita pertama harus tahu lapangan, kemudian kita harus introspeksi diri. Oh, mungkin karena keamanan atau mungkin masalah pungli. Pungli ini kan ibarat tanaman, dia ini rumput, Ki.
0: Iya, betul.
4: Jadi dia ini kan harus dibasmi begitu.
0: Pakai apa basminya?
4: Ya kalau rumput jadi basmi dengan racun rumput.
0: Kenapa nggak diracun sekali? Jadi memang pungutan ini harus termanajemen dengan baik supaya nyampe juga ke PAD-nya gitu ya, pendapatan ya, itu kan, daerahnya.
4: Itu merupakan suatu tanggung jawab si pengelola wisata tersebut, termasuk bekerja sama dengan Pemda, termasuk dengan aparat keamanan, bagaimana supaya bisa memberikan rasa nyaman, jangan sampai sekarang ini kan banyak di tempat-tempat wisata, banyak saingan.
0: Betul.
4: Jadi dengan adanya banyak saingan, yang pengelola ini harus berusaha sedemikian rupa bagaimana supaya bisa menarik para wisatawan ke tempat wisata tersebut. Kalau memang yang berwisatawan tersebut ataupun para wisata ini kerasan, pasti suatu saat kan akan kembali lagi.
0: Balik lagi ya.
4: Iya, merasa nyaman, tenang.
0: Macam gini lah, kalau kita membeli apa gitu ya ke tempat pedagang. Pertama kali mungkin kita penasaran, tapi setelah tahu misalnya entah itu kok cemberut gitu ya, atau, ya,
4: karena kan
0: atau
4: ini
0: harganya
4: kan
0: mahal.
4: Pelayanan, gitu.
0: Iya, itu juga.
4: Jadi kalau kita jengah. Misalnya berjualan, itu kan keramatamahan itu sangat diperlukan, itu prioritas pertama.
0: Iya, makanya orang Cina juga memberikan apa namanya satu quotes, kalau tidak bisa senyum jangan buka toko gitu, dia bilang begitu.
4: Karena ini merupakan suatu pelayanan, Ki. Yang pertama keramahan, kedua harga, kemudian kualitas barang, kemudian kalau bisa berjualan makanan itu memang rasanya itu benar-benar enak begitu, Ki. Kita bisa lihat lagi kalau kita berjualan makanan. Kalau banyak dikunjungi sama orang-orang Cina, berarti itu memang kualitasnya bagus. Dan rasanya memang benar-benar nikmat. Kenapa? Karena orang-orang Cina itu pasti yang dicari itu bukan masalah harga itu di nomor entah berapa kan, tapi yang penting kualitas makanan dan rasa kenikmatannya itu tadi yang diperlukan. Nah, kemudian jangan lupa pula itu tadi ramah-tamah. Jadi kalau kita ramah, apa yang diperlukan, begini begitu. Begini. Jadi kalau misalnya kita ramah, harganya pun memang memenuhi persyaratan ataupun istilahnya terjangkau, rasanya pun memang cocok, ini pasti mudah-mudahan akan laris manis sih.
0: Iya, betul sekali. Mudah-mudahan bisa dengan apa namanya, dengan hal seperti ini, aspirasi dari masyarakat juga tersampaikan ya Pak Anto ya.
4: Nah, kemudian kalaupun misalnya lah ada yang memberikan tanggapan ataupun segala macam dari pihak pengelola ini, ya jangan marah. Karena iya, yang mengerti itu kan dari pihak wisatanya tersebut.
0: Betul.
4: Jadi keluhannya itu harus ditanggapi dan harus disikapi bagaimana supaya dari wisatawan ini merasa aman, perasaan, dan suatu saat akan kembali lagi untuk berwisata di tempat tersebut.
0: Betul. Baik, terima kasih Pak Anto ya. Ke Mekah sudah, ke Tanjung Baru sudah. Tinggal ke mana lagi yang belum?
4: Ya, kalau begitu jalan-jalan ke Tanjung Morawah.
0: Cakep.
4: Tinggal sebentar ke Pantai Labu.
0: Artinya?
4: Jikalaulah saya sudah banyak bicara. Labilah baik hamba meminta lagu.
0: Bolehlah, walaupun bukan request time hari ini. Lagunya apa?
4: Saya minta lagu dari Minang. Diam-diam jatuh hati.
0: Diam-diam jatuh hati.
4: Karena ini yang siaran kan ada si Naswa kan?
0: Iya, bukan Naswa Alia penyiar.
4: Oh, bukan.
0: Ini Naswa Kirana yang magang.
4: Oh, iya. Saya pikir itu Ki. Maksudnya mesti kasih pantun Ki.
0: Ya nggak apa-apa, sama-sama Naswa. Diam.
4: Maksudnya kan gini tuh Ki. Memanglah enak katanya makan Indomie.
0: Cakep.
4: Indomie dimakan sambil minum teh manis. Disangka Naswa sudah bersuami, ternyata masihlah gadis itu.
0: Ya memang lah masih anak-anak ini.
4: Oh iya, itu makanya aku pikir Naswa itu.
0: Iya. Oke, diam-diam jatuh hati, kemana lah lagunya ini? Nanti kita carikan ya.
4: Maksud saya kan begini tuh Ki.
0: Apaan lagi?
4: Kalau pula katanya si kain katun.
0: Katun.
4: Katun dibungkus dengan si daun talas.
0: Daun talas. Jikalau
4: hamba sudah banyak berpantun. Lebihlah baik pantun hamba ini harap dibalas Ki sama Naswa.
0: Bisa Naswa berpantun sila. Oh tak bisa dia. Cemana? Bisanya mak.
4: Napa?
0: Tak apalah ya.
4: Kenapa tak bisa?
0: Ya, karena itu tadi.
4: Belajarlah berpantun.
0: Berpantun, belajar ya. Nanti kita
4: inikan. Tak apa-apalah.
0: Tak apa-apa sedikit pun jadi ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Anto di Sentis ya. Baik, kita juga masih menerima tanggapan Anda ini mengenai polemik yang masih terjadi di Sumut ya, mengenai pungutan liar dan seterusnya. Halo, selamat pagi.
5: Pagi, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, dan berbagi kabar. Ini kayaknya gak suka keluar ya, jadi gak tahu juga masalah di luar seperti apa nih.
5: Iya.
0: Tapi menurut pendapat dirimu ya, mengenai pungutan liar ini baiknya digimanakan untuk aturannya?
5: Baiknya itu lah, harusnya ditiadakan gitu.
0: Oh gitu.
5: Supaya akan semua di Indonesia ini.
0: Masalahnya seperti apa?
5: Masalahnya? Masalah banyak yang tertipuan pungutan gitu.
0: Pungutan ya?
5: Saya banyak yang tertipu sama seperti itu.
0: Betul.
5: Jadi harus dituntaskan ya, secara tuntasnya.
0: Tuntas. Pokoknya intinya hal-hal yang positif lah ya yang harus disiapkan oleh pemerintah supaya regulasinya juga jelas gitu ya.
5: Jadi supaya semuanya enggak
0: naik
5: bus gitu.
0: Baik, terima kasih Cynthia di Mabar ya.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ke Mabar sudah begitu ya. Ke Payageli sudah. Tinggal ke Mekah yang belum. Ya kan? Jadi berkelakar sudah, menyapa sudah, tinggal memutar lagunya yang belum ya. Baik, di pagi hari ini kita akan hadirkan lagu Diam-Diam Jatuh Cinta dan Gotik ya, untuk menghiasi ruang dengar Anda. Dan kami harapkan Anda tetap bersama kami, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau enggak asin lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah?

0: Ya, kembali selamat pagi Bang Danika. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, bersama kita di pagi hari ini. Untuk sajian acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar tentang geliat pariwisata Sumut yang terus berbenah ya, dari stigma negatif masyarakat mengenai pungutan liarnya atau ketidakramahan dari pengelolanya atau juga hal-hal negatif lainnya semisal premanisme ya, yang saat ini menjadi hal yang harus diselesaikan begitu, supaya tentunya geliat pariwisata di Sumut berjalan kembali dengan lancar. Saya ingin bertanya nih mengenai hal ini, tema yang kita sajikan bersama teman saya ada Najwa Kirana ya, dan satu lagi ada
1: Dinda.
0: Dinda punya pengalaman gak sih mengenai pariwisata di sini di Sumut semana? Menurut kamu gimana sih gitu?
1: Oh, menurut Dinda ya, Bang. Seharusnya awalnya tuh mereka mikir kalau misalnya banyak pungutan tuh mereka bakalan dapat untung yang lebih besar gitu kan, Bang?
0: Iya.
1: Padahal mereka enggak tahu aja kalau misalnya banyak pungutan jalan sikit, ada biaya kayak yang di debu-debu itu lah, Bang.
0: Pernah gak?
1: Pernah.
0: Oh, cuman-cuman boleh diceritakan pengalamanmu.
1: Ya, jadi hari itu kan sama keluarga juga, ke debu-debu.
0: Iya. Yeah.
1: Terus di pintu masuknya ada pungutan. Mm-hmm. Satu orang kena 10.000. Terus
0: di awal.
1: Mm-hmm. Terus gak jauh dari awal itu udah kena lagi, Bang. Gitu. Terus beda lagi sama uang parkir.
0: Oh, pas gitu. Masuknya ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Dengan jadi berkelipat-lipat ya.
1: Iya, Bang. Gitu. Jadi kayak wisata di Medan ini udah kayak banyak kalah punglinya, Bang.
0: Iya. Dan kalau sekarang kan sedang dibenahi nih, jadi harapan kamu tuh selaku penikmat
1: wisata
0: di Sumut ya, domestik begitu ya, atau lokal ya. Yeah. Ini mengenai pariwisata di Sumut tuh bagaimana nih sekarang?
1: Harapan saya sih, Bang, kalau misalnya ada ditargetin aja harganya, Bang, gitu. Parkirnya udah segini aja dibayar.
0: Udah
1: gitu.
0: Include ya.
1: Iya.
0: Misalnya segitu tuh udah semua dari mulai biaya.
1: Iya, bener, Bang.
0: Rental tempat gitu ya, terus juga apa?
1: Parkir,
0: ada tikar dan seterusnya ya.
1: Iya.
0: Jadi supaya bener orang sih, tidak pusing lagi ya.
1: Mikirin ini banyak biayanya lagi masuk ke dalam. Gitu
0: dan,
1: sih, Bang.
0: Dan itu juga harus legal, bener enggak? Jadi artinya pendapatan itu memang harus sesuai peruntukannya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Nazma sendiri gimana nih mengenai hal ini? Ada enggak sih hal yang negatif gitu?
2: Sama juga sama Dinda di si debu-debu tadi.
0: Oh, kasusnya sama.
2: Nazma pernah kesana kan?
0: Kalian barengan atau gimana?
2: Apa itu?
0: Barengan. Enggak. Oh, enggak. gimana?
2: Kan banyak orang tua kan pengen ke si debu-debu, Bang. Ya udah gitu kan. Terus punglinya tuh banyak.
0: Yeah,
2: tapi kalau Ayah Nazwa itu udah kalau udah sekali itu udah nggak mau ngasih lagi, Bang.
0: Iya benar.
2: Kayak misalkan ini pertama masuk nih kan dipungli kan, abis itu dipungli lagi dia nggak mau. Aku udah bayar di sana katanya gitu.
0: Ya, kenapa lah ya? Padahal kalau tapi gini menurut saya. Pengelola itu harus ada sertifikasi standar pariwisata, benar nggak sih?
2: Iya.
0: Walaupun
1: salah-salah.
0: Betul, walaupun memang. Idealnya itu mengambil tenaga kerja itu dari tetangga ya, dari tempat-tempat sekitar karena memang menyerap ya. Tapi paling tidak yang diserap ini harus yang mempunyai kompeten ya, benar nggak?
1: Iya,
0: karena tidak asal misalnya ini karena ada ibu itu jadi masuk tanpa adanya seleksi yang memang dia bisa nggak dari mulai etikanya gitu kan? Karena ada juga kalau di ya bukan membandingkan tentang Bali, saya pun belum pernah ke Bali ya. Tapi kenapa Indonesia ini masih identik dengan Bali? Otomatis kan kita harus juga bisa belajar ya mengenai bagaimana di sana itu seperti apa, apakah memang ramah atau yang lainnya, walaupun memang tidak, Bali pun tidak sebaik apa yang kita pikir ya, misalnya ada bule-bule yang masih berseliweran dengan pakaian yang tidak sopan, sebenarnya banyak minusnya juga gitu, jadi ya pariwisata di Sumut khususnya yang paling krusial itu tadi, pungutan liarnya, premanismenya, bahkan kalau misalnya orang yang apa namanya di situ ada hal yang negatif misalnya gitu, itu juga harus perlu pembenahan ya.
1: Baik
0: kita akan membuka line telepon untuk pendengar kita ya di pagi hari ini. Nah, kita buka kembali pintu teater 4 telah dibuka. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Oh, ini premannya nih yang datang. Ternyata ya,
3: preman ini ramah,
0: preman
3: rajin menjamah.
0: Preman pensiun, iya. Pernah gimana nih, punya pengalaman gak sih yang gak enak gitu ketika berwisata di Dini?
3: Mana, di Medan atau di?
0: Ya di mana aja, gak mesti di Medan.
3: Aku kan banding-bandingkan ya. Kan banding-bandingkan Medan, Jakarta sama lain aja nih ya.
0: Semana?
3: Kalau aku Jakarta, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja kan bukan gini, bukan banding-bandingkan. Kalau Medan nih kan emang gitu. Orang gimana, emang kemana asal uang keamanan wajib gitu. Padahal sama orang tuh kayaknya uang keamanan tuh pargu ain. Iya. Mau dimanapun juga pargu ain sama orang itu memang.
0: Iya.
3: Makanya aku kemana lah. Emang kita yang kita diaman di tanah kau itu kan.
0: Iya.
3: Rebutan lahan parkir mana gitu. Di mana kan banyak rebutan juga lahan parkir, macam lahan parkir kan.
0: Rebutan lahan ya.
3: Tempat itu apalah bar-bar kontribusi. Tempat wisata itu memang di mana-mana banyak. Gimana sampai kayak gitu kan? Emang orang tuh cuma boleh gitu, cuman asal jangan mahal. Jangan mahal. Ya kan parkir berapa ya kan? Ini tempat ini ya murah lah, yang mahal gitu.
0: Seperti biasa kan, di perkotaan ya.
3: Iya, iya gitu. Jangan mentang-mentang dulu, misal di Jakarta, misal di Medan ya 3.000 dan bermotor. Itu kena 3.000 juga di tempat wisata.
0: Iya, kalau di tempat wisata itu selalu dimahalin, misalnya entah itu kita makanannya.
3: Iya, di sana 10.000.
0: Orang jadi kan? Jadinya kapok ya.
3: Iya, kan gitu. Iya, emang gitu. Misal di Medan 3.000, kendaraan roda 2. Tiba-tiba sih 3.000, di wisata itu 3.000 juga. Mobil goceng.
0: Iya. Ah,
3: mobil goceng kan atau berapa kan? Ah, ya, pokoknya kan ada buat goceng. Bayar per jam gitu kan? Ya, gitu juga ada buat kan di mana, di Medan gitu kan tempat wisata. Iya gitu. Aku kan waktu itu kan sering kayak Bandung kan gitu. Wisata teater.
0: Tahu lah ya, ampun Denny.
3: Kan?
0: Jadi ngapain kamu di situ direbus? Iya, direbus, direbus.
3: Ya teater mana yang panas kan? Aku kan sombong, Jakarta aja Bandung hampir semua Bandung.
0: Jangankan Jakarta, lu Jalan Bromo, aku pernah ke situ.
3: Jalan Bromo, Gunung Bromo pun pernah aku, Gunung Bromo. Yang Jawa Timur pun pernah.
0: Oh iya betul. Oke, okay, lanjut.
3: Ya, kan? Di teater itu kan anak sekolah kan. Gimana kan rombongan berkerumun sama beresin mana pertama sesuai lah orang ramah gitu nanti sewa tempat nanti pulang bawa souvenir, ada jual souvenir situ. Emang kadang aku juga gitu, aku ada aku pernah kan wisata mau klik kayak kemana kan keliling sekitar kan memang tergantung ini juga kayak orang-orang segitu kan misalnya naik kuda ya kan. Naik kuda yang di Cipunas itu kan.
0: Emang kamu sama siapa?
3: Ya rombongan sekolah lah.
0: Sama kudanya?
3: Rombongan yang sana kan di Cipunas kan ada kuda sewaan kan, kayak di sini beras lagi kan.
0: Iya.
3: Sumatera ini beras lagi kan. Cipunas kan sewa kuda ya kan. Bang, beliin berapa bang? Berapa kali putar bang? Segini. Kalau dua orang ya udah sama aja harganya, sama itu ramah itu.
0: Iya bisa ditawar lah ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Anak sekolah tau lah anak SD gitu uang berapanya paling.
0: Benar.
3: SMP.
0: Jadi intinya disesuaikan dengan usia juga, lihat oh ini anak-anak nih usia sekolah.
3: Oh terus agak mahal, terus macamnya agak mahal sih boleh, beda 25 sen boleh. Orang tuh banyak nih anak sekolahnya, anak sekolah mahasiswanya. Aku masih kalau ketemu luar negeri agak naikkan 15%. Gak apa-apa, banyak.
0: Iyalah, aku percaya uangmu banyak, tapi gak pernah traktirin saya.
3: Apa?
0: Gak pernah traktir saya.
3: Apa?
0: Ah, ya udahlah. Bingung aku. Kamu kan tadi bilang kamu kaya.
3: Iya.
0: Tapi kamu gak pernah traktir saya.
3: Iya, traktir mana?
0: Macam mana? Aku pun maulah jadi preman. Preman pensiun.
3: Preman punya traktir sama cewek.
0: Gak usah. Profesi itu ada yang lebih baik lagi. Ya Denny, kamu jangan jadi preman.
3: gue preman. Enggak gini.
0: Preman di.
3: Ini apa wisata itu kan jangan ke, sesuai yang main aku turis lokal, pengunjung lokal Indonesia nih. Jangan mahal. Kalau turis luar negeri kan naikkan 5%, naikkan aja 5% enggak apa-apa. Misalnya masuk berapa per orang 10 sama orang tuh ini.
0: Iya.
3: 12.000 kan.
0: Iya.
3: Berapa
0: ya kan? Den. Aku aku bukan yang ngusir ya Den. Ini waktunya udah mepet kali Den.
3: Apa?
0: Udah mepet waktunya.
3: Oh ya udah. Itulah.
0: Pulang ya.
3: Aku besar sama ya kan.
0: Iya, pokoknya
3: intinya para pengunjung ya kan.
0: Iya, para pengunjung. Uang
3: kita juga ada tuh.
0: Heeh.
3: Iya, pemasukan ya kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung menghilang. Namanya Denny Free Jin ya. Jin, jadi dia menghilang langsung. Assalamualaikum, katanya gitu. Baik, terima kasih ya Bang Eka di pagi hari ini yang juga sudah bercerita pengalaman tentang pariwisata di Sumut. Ada Nazwa ya dan juga Dinda. Semoga harapan kita tuh tersampaikan ya, bisa terdengarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentunya ya. Baik, di pagi hari ini setelah jam 9 pagi Abang Nanaka, saya juga masih mengajak Anda untuk berinteraksi di acara Obrolan Budaya Sunda ya, Rebo Nyunda, sampai dengan pukul 10 menjelang nanti. Langsung nih saya orang Sunda ya, dibawa dari Bandung untuk ya bercerita tentang kesundaan ya, tentang hal-hal yang unik di sana, baik kulinernya, tempat-tempat wisatanya, bahasanya ataupun yang lainnya. Bang Nanaka, saya Kiki mengucapkan terima kasih dan kami harapkan Anda tetap bersama kami, program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
4: ...88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Mendengar alunan musik suling dan kecapi, kita akan terbawa suasana khas pedesaan. Itulah salah satu ragam seni tradisi Sunda yang masih lestari. Suku Sunda mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten dengan akar budaya agraris ataupun pertanian. Namun, ternyata etnis Sunda juga ada di perantauan, misalnya di Sumatera Utara. Seperti dituturkan Kang Ayi Hikmat, seorang penggiat seni Sunda di Aceh, mengatakan bahwa awal mula tahun 1900-an, pada masa penjajahan Belanda, banyak mendatangkan pekerja kuli kontrak dari Jawa. Pada perkembangannya, setelah masa kemerdekaan, ada yang kembali ke kampung halaman, ada yang menikah dan berketurunan, seperti misalnya banyak terdapat di Kampung Banten di Medan dan sekitarnya. Bahkan ada nama Jalan PWS, Paguyuban Wargi Sunda, dan Jalan Pasundan. Bahasa Sunda juga masih dapat didengar di desa Pematang Johar, Deli Serdang. Sebagai bentuk kerinduan akan kampung halaman, juga dalam pelestarian budaya leluhur di Sumatera Utara, tumbuh dan berkembang seni Sunda seperti pencaksilat, tembang Cianjuran, gamelan Sunda, tari Badaya, dan tari Merak. Meski tidak sebanyak suku Jawa, ada di antaranya komunitas suku Sunda seperti Pabansu, PWS, Pasundan, AMS, PUB, dan yang lainnya. Tentunya menjadi keberagaman di Sumatera Utara yang kaya akan suku, adat, dan budaya. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sampurasun, rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, Akang Teteh Sadayana. Sim kuring, Kang Kiki Koswara. Sejak umajak deui, hayu urang budayakeun lagu-lagu Sunda, bahasa Sunda, katuangan Sunda, naon wae segala rupinanya. Atuh dihaturanan Akang Teteh nu hoyong ngiring ngeuyeuban dina ieu acara mangga atunya dinten ieu dinten Rebo Nyunda kaping 12 Agustus 2020. Genep. Sim kuring tangtos noge nyerengan dina acara Rebo Nyunda ieu dugi ka tabu 10 nya. Rupi-rupi informasi baris kasanggakeun tangtos noge pangdedel waktos di RRI Medan kanggo acara ieu nya Akang Teteh Sadayana. Itulah Bapak Ibu pembukaan yang kita hadirkan di pagi hari ini. Nah, kukituna tuhnya Sunda deui dan memang orang Sunda. Saya ingin menyapa siapa ya yang sedang mendengarkan program 4 RRI Medan. Oh ya, Kang Rizal Buana. Yuk atuh orang Sunda Sundaan deui nya. Orang seueurnya rupi-rupi kecap anu diulang-ulang antawis nama Sunda jadi susundaan gitu nya. Sasatean, kuda-kudaan. Teras oge naon deui atuhnya. Seueurnya Akang Teteh Sadayana tah aina urang samentawis urang aoskeun artikel ngeunaan daerah Bogor. Baiklah ya, di pagi hari ini kita menghadirkan informasi. Oh, ada yang sedang mendengarkan, enak banget suaranya ya. Siapa ya? Oh. Selamat pagi Wilujeng Enjing Kang G Kang Suganda, Tri Suganda nya. Rencangan. Aduh, iya lagi mendengarkan Pro 4 katanya gitu ya. MC kita yang hits di Kota Medan. Nah, jadi siapapun Anda Bang Renaka, Kang Teteh Sadayana mangga nya. Urang rangkukeun lagu-lagu tangtos noge ngalangkungan program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Akang Teteh, kita mengajak Anda untuk berada di kabupaten ataupun Kota Bogor karena kabupaten dan Bogor itu di situ seperti Bandung dan Kota Madya juga ya. Ada kabupatennya, ada juga kota madianya nih Abang Denaka. Ini saya lansir dari Good News from Indonesia mengenai makanan yang ada di Bogor ya. Di antaranya adalah soto mie Abang Denaka. Nah, ini cocok dijadikan santapan ketika memasuki musim cuaca dingin ya. Jadi makanan yang berciri khas kuah ini patut dipertimbangkan bagi Anda yang bepergian ke Bogor, Abang Denaka. Nah, soto mie ini memiliki topping yang cukup bervariasi, berbeda dengan kebanyakan soto pada umumnya ya. Jadi semangkuk bisa Anda nikmati beragam makanannya di dalam, di antaranya adalah mie kuning, irisan risol, kol, daging sapi, kikil, potongan tomat, dan kuah kaldu. Nah, perpaduan jenis makanan ini menciptakan cita rasa yang kaya serta menyimpan sentuhan sedap di setiap suapannya. Jadi bagi Anda penggemar kuliner, soto mie ini mudah sekali dijumpai di sana ya, baik dari gerobak kaki lima maupun restoran Abang Nadaka. Nah, ini waktu saya kecil saya suka makan doclang ya, doclang. Nah, doclang ini adalah salah satu makanan khas Bogor yang masih eksis hingga saat ini Abang Nadaka. Banyak orang yang mengira bahwa wujud makanan ini mirip dengan ketoprak ya. Namun ternyata berbeza Abang Denaka. Jadi dalam satu porsi piring, makanan ini berisi lontong, ada kentang rebus, terus juga tahu dan kerupuk yang diguyur bumbu kacang kental ya. Nah, bagian paling spesial dari doclang adalah bagian lontongnya yang dilapisi daun pakat dan tujuannya adalah untuk menghasilkan sensasi yang khas. Baik, di pagi hari ini masih untuk ragam kuliner Nusantara di acara Obrolan Budaya Sunda setiap hari Rabu mulai pukul 9 Abang Nanaka dengan lagu-lagu yang kita hadirkan, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita ya untuk tetap membumi ya, untuk tetap kita cintai kelokalan Indonesia melalui ragam acara di program 4. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Baik, kita kembali lagi Abang Neraka di 88,4 MHz ya, obrolan komunitas Nusantara hari ini spesial hari Rabu ya. Untuk yang mendengarkan di jam 9 hingga pukul 10 ini kita hadirkan lagu-lagu serta informasi budaya Sunda. Namun sebelumnya untuk Anda mendengarkan informasi terkait tentang surat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pengumuman pengibaran bendera merah putih tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 ya. Gubernur Sumatera Utara mengumumkan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor, instansi pemerintah, sipil, TNI, dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan swasta maupun negara, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan. Terhitung mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat di setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bang Neraka, setelah dua lagu nanti berselang ya, kita akan kembali kulineran ya khas dari Kota Bogor ya untuk Anda kita nikmati di pagi hari ini melalui ya, Suara Budaya Nusantara. Lagu dari Abil Jatnika menghiasi ruang dengar Anda ya, Kapalangnya Ah. Wah, Kapalangnya Ah itu terlanjur sayang gitu ya. Kalau saya terlanjur sayang dengan Kota Medan. Tapi Sundanya tetap ada. Selamat mendengarkan untuk Anda.

Iya, baik Kakang Teteh sadayana ya. Mohon kumahatunya dari Sunda teh kadang ari di pangumbaran masuk ka Mama Layon. Apunten pisan ya, nu nembe ngadangukeun menawi teu rengat galih. Teras oge tiasa kahartos usadayana kumargi pendengar kita itu tidak hanya orang Sunda ya, semuanya juga ada gitu Bang Lenaka. Kalau tadi ada makanan doclang ya, berikutnya adalah, nah ini juga yang unik di Bogor ya, yaitu cungkring. Cungkring dalam bahasa Sunda itu artinya tuh apa namanya, tipis badannya gitu ya, langsing, cungkring. Nah tapi berbeda nih nama makanannya. Cungkring merupakan salah satu makanan legendaris yang paling diminati wisatawan ketika sedang berkunjung ke Bogor ya. Jadi sudah lazim di sana Bang Danaka. Di dalam wadah isian cungkring ini ada kikil, urat, dan bagian sapi yang sudah dimasak hingga empuk gitu ya. Nah sama halnya dengan doclang, cungkring juga diberi siraman bumbu kacang yang dilengkapi kecap manis sebagai bahan utamanya. Nah menu tambahan yang disediakan biasanya ada lontong ya, cocok dijadikan referensi bagi Anda yang hunting kuliner kesana ya, boleh cari-cari tuh cungkring gitu ya. Berikutnya ada laksa Bogor. Jadi dikenal oleh banyak orang atau kalangan, laksa ini merupakan makanan penuh kaya rasa yang cocok disantap ketika berkumpul dengan orang-orang tercinta ya. Nah jajanan ini memiliki identitas yang terletak pada kuah santan yang kuning serta berasal dari bahan rempah-rempah dengan sentuhan khas daun kemangi dan oncom. Sekilas makanan ini sama seperti soto, namun makanan ini diperhatikan lebih dekat cukup kontras perbedaannya. Nah cirinya adalah isian laksa Bogor adalah ketupat, rebus toge, terus juga tahu, irisan ayam, oncom, dan terakhir potongan telur gitu Bang Danaka. Saya bacakan nih ada pesan WhatsApp kita yang sudah bergabung ya. Mantap kali suaranya Mas Kiki katanya. Mantap apanya Bu Ratni, mau nyanyi Sunda? Ya udah, saya nanti hadirkan lagu Sunda ya, tapi versi suara saya pilihkan lagunya ntar. Tenang. Sambil menghibur juga untuk Anda Abang Danaka di pagi hari ini, lagu-lagu Sunda masih kita hadirkan ya. Kita pilihkan lagu apa ya? Pinginnya lagu yang sedih atau yang bagaimana? Soalnya saya lagi agak sedih. Gajiannya masih lama lagi. Lagu Sunda. Oh iya, tetep jeng imut aja ya. Tetep jeng imut karaoke. Coba ya. Iya, kita coba tetep jeng imut. Ini versi suara saya nada pria ya. Coba nada pria. Nada pria. Nah, tetep itu artinya menatap begitu ya. Imut itu artinya senyum ya Bang Danaka. Jadi sambil menatap ya tersenyum. Tetep jeng imut ya karaoke. Coba-coba ada enggak? Ada enggak sih? Masa sih enggak ada? Nah, kita coba ya. Coba. Yang nelfon mohon bersabar nanti ya. Biasanya kalau di jam 9 ini slow respon nih, tapi enggak apa-apalah. Pasti lagi mendengarkan. Satu lagu yang sempat dipopulerkan oleh dulu zamannya Teh Nining Meida ya. Sekarang oleh Rita Tila ya untuk Anda. Tetep jeung imut. Mangga Kapayun. Golosor.

Semangat Kak Parayun, yuk sawer-sawer. Ayo orang yang kau tuing emang ayo, mangga. Di PWS, mangga artinya pas sudah oge sok.

Mimpi sakitu atunya tah kumaha ieu teh aya keneh henteu jadi agak ini

0: Mimpi. Aduh, tercekap geningnya paketna sawiosnya sakitunya. Bangga tuh Akang Teteh sadayana, nanti kita akan balik lagi setelah yang berikut ini.
1: Kutu buku. Pernahkah Anda mendengar istilah kutu buku? Istilah ini yang ditujukan kepada orang yang menghabiskan waktu dan gemar membaca dan pemahaman yang mendalam tentang isi buku. Ternyata istilah ini berasal dari metafora hewan atau serangga kecil perusak kertas. Dahulu istilah ini digunakan untuk mengejek orang yang hanya diam di perpustakaan. Kini berubah menjadi pujian untuk orang yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas.

0: Lagu Non Lepatna ya, apa salahnya begitu Abang Dendaka versinya dari Friska ya. Kalau gak salah dari grup Sunda Pajampangan ya Abang Dendaka. Baik, pagi hari ini pertesan tadi gak ada ini ya, land telponnya ditahan, tertahan ya. Yang ingin bergabung boleh silakan di dalam 1846-3115 ya. Biasanya selamat pagi nih untuk Kang Rizal Buana, Wilujeng Enjing, Sadayana, reng-rengan ti paguyuban Pasundan, reng-rengan ti paguyuban wargi Sunda, teras oge angkatan muda Siliwangi, Pabansu, Banten, mohon. Teras oge Wilujeng Enjing, Kang Ge Sadayana, wainu, ayeuna nuju prak-prik-prik. Gegeroh beberes kitunya di Bumina Sewang-Sewangan Akang Teteh Sadayana. Terakhir ada makanan lapis Bogor ya. Berbeda dari jajanan biasa, lapis Bogor ini adalah jenis bolu ya yang kerap dijadikan sebagai oleh-oleh wisatawan ya. Nah, makanan ini berjenis kue lapis dan memiliki kombinasi warna ungu gitu dan kuning yang menyatu menjadi parutan keju sebagai pelengkap. Lapis Bogor ini memang dari Bogor ya. Kalau komposisinya, nah ini dari dasarnya daun talas, jadi mampu mengeluarkan aroma wangi serta tekstur kue yang padat dan presisi Abang Dendaka, sehingga menciptakan rasa manis yang lembut di setiap gigitannya gitu. Tadi ada Bu Ratni yang nyanyinya yang enak katanya gitu. Tadi setengah jalan Bu Ratni ya. Satu lagu dulu lah ya dari Kangkung. Ternyata ada juga. Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing.
1: Sampurasun.
0: Rampe, semangat calik. Silakan duduk.
1: Orang sembada di sini.
0: Iya, sembada lagi, sembada selamat lagi. Iya, good morning, selamat pagi. Apanya?
1: Sotomi tadi atau saja?
0: Hah?
1: Sotomi.
0: Oh, Sotomi.
1: Coba. Nanti apa aja.
0: Oh, mau coba juga bahannya.
1: Apa? Ada kan pembukaan aci tadi.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sotomi ini kan semangkuk itu terdiri dari mie kuning. Ada irisan risol. Ada kolnya juga. Ada potongan daging sapi, ada kikil, potongan tomat. Apanya?
1: Pakai daging.
0: Iya, potongan tomat dan kuah kaldu gitu. Jadi macam kalau di sini sop lah ya, sop gitu. Lebih kurang hampir sama sih.
1: Lebih kurang itu.
0: Cuman ini pakai mie.
1: Risol.
0: Ada kolnya.
1: Tadi aku itu suka.
0: Hmm?
1: Ain aja apa aja gitu ya.
0: Boleh.
1: Yang aku suka tadi lontong.
0: Iya. Kalau saya lebih sukanya yang mentah-mentah macam karedok gitu.
1: Kayak kambing mas.
0: Emang saya mirip kambing. Oke, okay. Kan waktu dulu Kak Farida bikin karedok kan?
1: Iya.
0: Iya, itu enak tuh bumbu. Jadi sayurnya mentah-mentah kan dirajang baru ditambahin kuah kacang gitu kan? Endol pokoknya mah enak.
1: Oh, nanti aku buat pesan untuk Akiki aja ya.
0: Oh, oke, okay, siap. Terima kasih ya.
1: Lontong yang tadi apa aja lontong apa nih?
0: Iya, nanti di WA-kan ya.
1: Lontong Akiki suka pesan di Bogor.
0: Oke, okay, langsunglah kemarin nanti kalau udah pandai ya.
1: Iya, nanti gue.
0: Iya, siap.
1: Biar dirasbi.
0: Oke, okay, sis. Terima kasih, hatur nuhun.
1: Yang pakai daging tadi nggak usah.
0: Dagingnya nggak usah kemahalan ya. Ya ganti aja dengan daging ayam kan bisa, suwiran ayam. Gitu.
1: Ya udah WA-nya.
0: Oke, okay, siap. Nuhun, terima kasih. Iya.
1: Ya Kiki.
0: Bye. Iya, itu ya. Tadi ada Kak Farida ya di Sembada. Aduh, pingin katanya nyobain atau masak atau apa namanya sotomi khas Bogor ya. Baik Abang Dendaka, di pagi hari ini tadi lagunya agak tersendat ya. Saya ingin ganti lagu lagi deh. Lagunya cukup familiar nih, lagu terakhir ini yaitu Mojang Priangan ya, sebagai lagu terakhir untuk Anda. Selamat mendengarkan dan saya pun undur pamit dari ruang dengar Anda. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagu Mojang Priangan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Ramadan.
1: Oh iya kak, emang di Perompet ada acara apa sih kak?
0: Ih banyak kali, kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Perompet FM, suara budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Just Music from Batia RI Medan.
2: Koma 4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo Batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Delapan delapan koma empat Rompak FM, suara budaya Nusantara.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Just Music Pro 4

Bang Kakak selama 19 tahun, Murad ini mengembangkan usaha telur asin dari produksi puluhan butir. Ini menjadi 2.000 butir per hari. Nah, usaha rumahan di Cilegon, Banten, ini kini memasuki sejumlah wilayah di Banten sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Oke deh, Bang Kakak, itu informasi terakhir di Etalase 88,4. Nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya, jadi pastikan Bang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak Gita Bahana Nusantara GBN 2026 menunjukkan kesiapan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui konser kemerdekaan di lapangan Panahan Kompleks Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan GBN 2026 sebelum tampil pada puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang. Yang menjelaskan GBN 2026 menghimpun talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melalui proses seleksi dan audisi.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang Abang Kakak, kembali menghadirkan informasi-informasi terupdate ya nanti di Musik Info. Ya, dari berbagai segmen di seluruh penjuru tanah air, bisa budaya, kuliner, info pariwisata dan lain sebagainya, selama 1 jam ke depan sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Sherly. Jadi pastikan Abang Kakak tetap dengarkan kita melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Delapan 8,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI for Yay Info.

mengungkapkan sesaat lagi pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Ya, Abang Kakak, sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ya, di tanggal 17. Nah, salah satu menu andalan pastinya ya, yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia adalah nasi tumpeng. Nasi tumpeng kerap hadir ya dalam perayaan kemerdekaan setiap Agustus sebagai simbol syukur dan kebersamaan. Hidangan berbentuk kerucut itu nggak hanya menjadi sajian istimewa, tetapi juga memiliki sejarah dan filosofi dalam kehidupan masyarakat. Nasi tumpeng dibuat berbentuk mengerucut seperti gunung dan dikelilingi berbagai lauk. Sajian tersebut umumnya ditempatkan di atas tampah dan dilengkapi sayuran, telur, ayam, ikan, tempe, serta pelengkap lainnya. Dalam tradisi Jawa, tumpeng dikenal dalam berbagai acara selamatan dan ungkapan syukur. Makna tumpeng kemudian berkembang mengikuti konteks sosial dan kepercayaan masyarakat. Melansir Remington, bentuk kerucut tumpeng ini memiliki filosofi gunung suci sebagai simbol tempat sakral dalam kebudayaan Jawa. Bentuk tersebut juga menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan serta harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam perkembangannya, tumpeng digunakan dalam berbagai tradisi masyarakat Muslim di Jawa. Melansir Nahdlatul Ulama, tumpeng kemudian dimaknai sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumpeng juga hadir dalam berbagai perayaan seperti kelahiran, pernikahan, syukuran, dan kegiatan masyarakat. Tradisi tersebut membuat tumpeng tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial budaya. Saat perayaan 17 Agustus, tumpeng kerap disajikan dalam kegiatan syukuran dan makan bersama. Kegiatan menjadi momentum untuk kemerdekaan, ya, ini menjadi momentum untuk mensyukuri kebebasan sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat. Selain bentuknya, warna nasi dan lauk yang mengelilingi tumpeng juga memiliki simbol dalam tradisi masyarakat. Melansir Kementerian Agama, nasi kuning sering dimaknai sebagai lambang kemakmuran, kemuliaan, dan kebahagiaan. Dalam perayaan kemerdekaan, masyarakat dapat membuat tumpeng dengan berbagai kreasi termasuk dekorasi bertema merah putih. Meski penyajiannya semakin modern, tumpeng tetap membawa pesan syukur, kebersamaan, harapan, dan penghargaan terhadap kehidupan. Itu dia ya makna filosofinya. Oke, Abang Kakak, kita balik ke lagu-lagu enak lainnya. Pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Jadi sopelang dengan acara sebenarnya kan... maka itu indah sepupun nakal sidi lebih bintang tamu tamu bagai kap kujeng
2: uelak suwer sepemindon orang-orang tua antar kerina subuk bapak-bapak sedena maka si perendele penyanyi popta Erwina Berubang.
1: Jadi yang jauh mari mendekat, yang dekat mari merapat.
2: Kita bukan jolobat tapi kita nonton kibon.
1: Jadi enak-enak berikan turang

0: formal aja gitu. Padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Gemilang Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatannya itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami, ya yang kami lihat, okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
1: Iya, betul, ya. Betul.
0: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi, seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
1: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu. Benar. Ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang, begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh, bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
0: Iya.
1: Supaya tidak ada ketakutan ya.
0: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri, dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis itu juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
1: Iya, mengekang orang luar ya.
0: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati, gitu.
1: Betul, betul, betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
0: Iya.
2: Baik. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
0: Lemet apa ya?
2: Lemet apa lepet ya?
0: Apa ya?
2: Lemet apa lepet gitu ya? Ya pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang dindih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya.
1: Itu dipan.
0: Benar. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya Gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
2: Ya, kalau Nagasari kan putih ya.
0: Ya putih.
2: Ya, ya dari tepung gitu kan ya.
0: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
2: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu ya, kan ya.
0: Iya benar-benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisang.
2: Pisang.
0: Ya. Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
2: Oh baik.
1: Dan rasanya dominan manis ya bang?
0: Iya dominan manis.
2: Oh iya benar kayak lepet gitu ya.
1: Okay
0: mungkin deh. Ya. Iya mungkin ya. Tapi nggak tahu lepet
1: seperti apa.
2: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
1: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih, Mpok.
2: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungan ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
3: Udah, Bonopa.
2: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
3: Oke, udah.
2: Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
3: Assalamualaikum, Bonopa di Jakarta yang dalam.
2: Ya, makasih. Pak Haji
3: ya, sama,
2: bukan.
3: Kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu Abang?
2: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
3: Agam Sakti sama Nom Nurul.
2: Iya. Yeah.
3: Nom apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
2: Jenong gitu ya.
3: Jenong. Enggak, bukan Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
2: Oh gitu. Oh,
3: iya. Ya.
1: Ya. Mirip-mirip berarti ya.
2: Ya. Silakan ya, Pak Haji.
3: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
2: Wisata religi ya.
3: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
0: Untung ya.
2: Yes, sampai Malabo ya. Doang Pak Haji.
3: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan terlalu religi udah pasti tuh ya yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
2: Ya.
0: Okay.
3: Itu kapal masih ada di atas rumah. Saya udah lihat tuh kenapa.
2: Apa?
3: Kapal.
2: Oh kapal ya. Yang
3: laut ada di atas rumah itu.
2: Iya. Iya. Oke.
3: Dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman Abu Rahim tuh.
2: Ya. Masjid Ar-Rahman ya.
0: Baitur Rahman.
2: Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
3: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberang.
2: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
3: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
0: Sabang.
3: Sabang, nah yang saya mau tanya dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
2: Oke. Itu doang. Oh simulasi aja. Harusnya ya, tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
3: Soalnya Pak Haji
2: Ansor maaf. Pak Haji ya. Ansor maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik ke intinya saya udah gitu. Agak.
3: Ya, makanan aja enak, Bapak.
2: Ya.
3: Sama kampung Ponopa di Sumatera Barat, cuman hanya masakannya rendang itu enak.
2: Oke, baik Pak Haji.
3: Enak, Bapak.
2: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
0: Iya, benar. Ya, kurang jelas ya.
2: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam? Perjalanannya
0: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pon.
2: Iya,
0: Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5-6 jam. Ya, okay. 5-6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
2: Widih.
0: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal. Ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
2: Oke, okay. Nah,
0: jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
2: Oke.
0: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
2: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
0: Bisa naik. Uh-huh. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu kita cuman orang saja, Po.
2: Oh, baik.
0: Iya, gitu.
2: Walaupun dia cepat tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
0: Benar.
1: Harus lewat kapal lambat ya, Bang.
0: Kapal lambat.
2: Iya, yeah. Jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
0: Oke, okay, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
2: tsunami.
0: Perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain.
2: Yeah.
0: Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
2: Iya.
0: Jadi teman-teman,
2: tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin.
0: Jangan ya.
2: Iya.
1: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
2: Iya. Iya.
0: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
2: Iya.
0: Ya sini, datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
2: Oke, okay. Cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya, Bang Sakti dan Kak Nurul.
0: Bener.
2: Ya.
0: Iya,
2: oke, okay deh. Sukses selalu Agam Sakti, sukses. Amin. Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak, amin, Nurul, terima kasih. Salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, sama, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Mpok Nopakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sorite jam 14.
1: Abang Po, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menggelar seleksi calon atlet pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan POPB pada 8, 9, dan 15 Agustus untuk menjaring atlet muda berbakat. Kepala Dispora, Dispora Jakarta Andrian Syah mengatakan, seleksi ini dilakukan memperkuat pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. Lebih dari 1.500 calon atlet dari 32 cabang olahraga mendaftar dengan 1.400 peserta lolos seleksi administrasi dan mengikuti tes kesehatan serta biomotor di Stadion Atletik dan Stadion Baseball Rawamangun. Andrian Syah meminta peserta menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjadi seleksi sebagai langkah awal membangun mental, disiplin, dan juga etos kerja. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 30 calon paskibraka Kepulauan Seribu mengikuti pemusatan latihan selama 6 hari, 11 hingga 16 Agustus mendatang untuk mempersiapkan pengibaran bendera pada upacara ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Pengurus Kabupaten PPPI Kepulauan Seribu, Ardi, menjelaskan 30 peserta terdiri dari 15 putra dan 15 putri terpilih dari 70 pendaftar melalui seleksi sejak Maret lalu. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Pajar Kurniawan hari ini mengatakan pelatihan bertujuan membentuk kekompakan, keseragaman, disiplin, dan karakter peserta. Pelatihan mencakup pembinaan fisik, peraturan baris berbaris, dan pembentukan formasi pengibaran bendera dengan melibatkan TNI, Polri, PPI, serta berkoordinasi dengan BPIP. Para calon paskibraka akan menjalani prosesi pengukuhan pada 16 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: 88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, kita masuki segmen selanjutnya ya. Alunan musik roncong sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu buah lagu tadi cover Ari Lasso Hampa ya, yang dikeroncongin udah saya hadirkan ke ruang dengar Abang Kakak. Masih menghadirkan informasi-informasi mengenai musik roncong, kita dengarkan dulu deh Abang Kakak ya. Obrolan budaya dengan judul
1: Merasuk Hingga ke Jiwa.
0: Apa kabar musik keroncong? Tetap di 88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang dan Kakak, pendengar program 4 RRI Medan. Senang sekali kembali saya Kiki Koswara menemani Anda dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Tema yang akan kita hadirkan di kesempatan hari ini adalah Apa Kabar Musik Keroncong, yang akan menghadirkan narasumber kita dari Deli Rama, grup keroncong dari Sumatera Utara yang sampai saat ini masih eksis. Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Medan serta aplikasi RRI Digital. Berbicara mengenai keroncong, dari beberapa literatur dan juga informasi, ternyata musik keroncong masuk ke Indonesia yaitu pada waktu ekspedisi Portugis, dan dahulu keroncong pernah digunakan sebagai media perjuangan untuk menyebarkan semangat kebangsaan. Nah, di tengah perkembangan musik Indonesia, apakah musik keroncong masih ada? Dan bagaimana tentang eksistensinya? Kita akan berbincang dengan penggiat musik keroncong bersama grup Deli Rama. Di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Fahrum Permana. Beliau adalah leader Deli Rama dan juga pemain dari Deli Rama sebagai pemain cak, ukulele, dan juga vokal. Iya. Serta berikutnya ada Pak Muhammad Hidayat yang juga vokalis serta gitar. Gimana kabarnya nih Bapak?
1: Sehat ya?
0: Oke. Dan yang pasti kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai keroncong, kekinian, serta Deli Rama setelah yang satu ini.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, aktor putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, tinggal menghitung hari ya, kita akan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Nah, menjelang peringatan 17 Agustus, berbagai daerah di Indonesia ini mulai bersiap menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam tradisi. Selain upacara bendera dan perlombaan rakyat, tradisi turun-temurun tersebut terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Setiap tradisi memiliki keunikan dan makna berbeda, mulai dari ungkapan rasa syukur hingga penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Gak sedikit nih, abang kakak, tradisi ini menjadi daya tarik wisata yang selalu dinantikan masyarakat setiap peringatan hari kemerdekaan. Beragam tradisi ini tersebar di berbagai daerah dengan ciri khas yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Jadi langsung aja nih, ada yang pertama namanya Peresean dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini adalah menjadi tradisi masyarakat suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Lombok. Tradisi ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Pertandingan dipimpin seorang pekembar atau wasit yang mengatur jalannya pertarungan. Iringan musik tradisional menjadi penanda dimulainya setiap duel yang disaksikan masyarakat. Walaupun berupa pertarungan, peresean ya, ini merupakan warisan budaya yang terus dijaga masyarakat Lombok. Tradisi ini juga rutin dipentaskan sebagai bagian pelestarian budaya daerah. Selanjutnya ada tirakatan dari Pulau Jawa. Masyarakat di berbagai daerah Pulau Jawa ini mengenal tradisi tirakatan yang digelar pada malam 16 Agustus. Kegiatan ini biasanya dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga setempat. Acara diisi doa bersama, mengenang perjuangan pahlawan, hingga makan bersama beberapa sebagai wujud ya dari kebersamaan. Penyerahan hadiah perlombaan kemerdekaan juga kerap menjadi penutup rangkaian kegiatan. Masih ada tradisi unik lainnya dalam menyambut 17 Agustus di Indonesia. Tungguin informasi lainnya tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Pak Tuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: One, two, three.

Baik, abang kakak, kita lanjut lagi ya. Tradisi unik menyambut 17 Agustus di Indonesia. Kalau tadi udah ada peresean dari Lombok Nusa Tenggara Barat, terus ada juga tirakatan dari Pulau Jawa. Selanjutnya nih, ada Pacu Kuda Aceh Tengah. Nah, jadi Pacu Kuda ini merupakan perlombaan pacuan kuda yang menjadi tradisi masyarakat Aceh Tengah setiap peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Tradisi ini diyakini telah berlangsung sejak sekitar tahun 1850. Lintasan perlombaan umumnya mencapai sekitar 1,5 km dan diikuti para joki dari berbagai daerah. Antusiasme masyarakat menjadikan Pacu Kuda sebagai salah satu agenda budaya paling dinantikan setiap Agustus. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, keberadaannya terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh. Selanjutnya adalah Telok Abang. Ini asal Palembang, Sumatera Barat. Nah, Palembang memiliki tradisi menghadirkan Telok Abang, yaitu mainan berbahan gabus yang dihiasi telur rebus berwarna merah. Mainan ini biasanya hanya ramai dijual menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima adalah pawai jampanah asal Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi ini merupakan tradisi masyarakat Bandung dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Tradisi ini biasanya digelar setelah upacara bendera dan perlombaan rakyat selesai dilaksanakan. Warga mengarak tandu berisi hasil bumi, makanan, dan berbagai karya kreatif masyarakat. Tandu tersebut dipikul secara bergantian sambil diiringi musik tradisional maupun kontemporer. Arak-arakan tersebut menjadi simbol rasa syukur atas kemerdekaan dan hasil yang diperoleh masyarakat. Keunikannya membuat pawai jampana ini selalu menarik perhatian warga maupun wisatawan. Oke, kita balik ke lagu-lagu enak dari Keroncong Abang Kakak, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Bencana alam, tolong, tolong, gempa.
1: Mas, mas kamu kenapa? Bangun mas, mas bangun, bangun.
0: Aku, kenapa? Aku mimpi dek, sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di Komplek Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.

informasi tentang tradisi unik ya menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ya, selanjutnya adalah pawai jampana. Nah, ini menjadi tradisi masyarakat Bandung ya, Jawa Barat. Nah, jadi dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus, tradisi ini biasa digelar setelah upacara bendera dan perlombaan rakyat selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah sampan layar dari Batam ke Kepulauan Riau ya. Tradisi sampan layar ini telah menjadi bagian perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Batam sejak 1965. Perlombaan tersebut mempertemukan peserta yang menggunakan sampan layar tradisional. Tidak hanya diminati masyarakat setempat, tradisi ini juga menarik wisatawan domestik hingga mancanegara. Sampan layar menjadi salah satu ikon perayaan Agustus di wilayah pesisir Batam. Dan selanjutnya adalah sepak bola durian. Wow, ini asal Kebumen, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Masyarakat Kebumen dan Cirebon memiliki tradisi sepak bola menggunakan buah durian sebagai pengganti bola. Nah, keunikannya menjadikannya perlombaan ini selalu menarik perhatian saat perayaan Hari Kemerdekaan. Lanjut, Lomba Dayung Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, Lomba Dayung di Banjarmasin ini telah dikenal sejak 1924 sebagai upaya melestarikan jukung atau perahu tradisional. Kini, perlombaan tersebut rutin digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain menjadi hiburan masyarakat, lomba dayung juga dimanfaatkan untuk menjaring bibit atlet pendayung daerah. Pesertanya juga nggak hanya berasal dari Kalimantan Selatan, tetapi juga berbagai provinsi lainnya.

Berita Pro 4. Abang dan kakak, sekaten adalah tradisi budaya Jawa yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini biasanya berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta selama beberapa hari. Acara dimulai dengan dibunyikannya gamelan pusaka milik keraton yang dipercaya memiliki nilai sejarah dan spiritual. Selain itu, terdapat pasar malam yang ramai dengan berbagai permainan, makanan khas, dan juga hiburan rakyat. Puncak acara sekaten adalah gerebek maulud, yaitu arak-arakan gunungan berisi hasil bumi yang diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah. Tradisi ini menjadi bukti perpaduan budaya Jawa dan ajaran Islam yang masih dijaga hingga sekarang. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

0: ya? Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara. Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan gabung ya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Hai, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, udah dua kali masuk siaran ya?
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, kabar Sherly.
0: Iya, sehat. Oke, okay. Ya. Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa coba dari apa? Dari apa? Siti Badriah.
0: Siti Badriah yang mana?
1: Yang itu yang apa Siti di listnya Sherly?
0: Siti Badriah ada Mama Minta Pulsa, ada juga Andi Lau Antara Dilema dan Galau, Bare Bare, ada Berondong Tua, Harapan Cinta, terus ada Harus Rindu Siapa? Ada
1: harus itu siapa?
0: Oke, siap. Nanti diputar ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang ada di WhatsApp. Pro Dangdut, Assalamualaikum Sherly, ini Kak Ira Tarigan di Perapat. Lagu Goyah Rita Sugiarto buat Sherly, selamat sore. Oke, selamat sore juga. Waalaikumsalam. Nanti aku cari dulu ya. Halo Pro Dangdut. Yo, ada siapa di sana? Hai. Sehat Bang Lumi. Waalaikumsalam. Oke, lagi ngapain aja
2: udah,
0: nih?
2: Udah dengar-dengar ini. Gimana cuaca sana guys? Aman enggak Sherly?
0: Aman nih, cerah tapi enggak terik.
2: Iya, sama kan juga ada angin-angin enggak Sherly?
0: Enak harinya ya.
2: Ya ada nyantai harinya.
0: Oke lah nyantai ya, udah,
2: kali. Sampai satunya kali enggak Sherly.
0: Apa?
2: Sampai kalau ulang tahun enggak Sherly?
0: Mana? Ah, enggak ada. Capek aku nunggu ya. Udah 2 tahun, dari 2 tahun pening aku.
2: Dari tahun umur 18 tahun sampai sekarang belum sampai
0: capeknya kan. Capek kali ya, nyangkut di mana enggak tahu lah kita ya. Malumi lagunya apa ini?
2: Lagunya Ojek Cinta Kak Sherly dari Uut Permatasari Kak Sherly.
0: Uut.
2: Iya, Ojek Cinta.
0: Apa?
2: Ojek Cinta.
0: Ojek Cinta.
2: Iya, Uut Permatasari.
0: Aduh, lagi enggak ada. Yang lain mau?
2: Uut apa aja, Uut?
0: Uut ada banyak nih, ada Putri Panggung, Tak Mungkin, Astaga, Cintaku Dapat Sendiri, Dewi Malam, Geol Geol, HEHE, Kekasih Yang Kucinta, Kereta ya, Cinta.
2: Itu.
0: Ah, udah jelas sekali memang. Perasaan aku pasti ini dipilih lah. Apalagi ya kan?
2: Kalau udah lewat, nggak tahu tanggal ulang tahunnya Kak Sherly ya. Kayaknya udah lewat yang tanggalnya Kak Sherly ya. Tapi selalu Kak Sherly ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Kak Sherly pun ada penjuru yang soleh lah pokoknya.
0: Amin ya Rob.
2: Iya kan. Tapi apa namanya lah, lebih meningkat nanti jabatannya Kak Sherly. Mudah-mudahan Kak Sherly ya kan. Sukses terus Kak Sherly ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
1: Warik Kejala.
0: Ririn, ya Allah.
1: Iya.
0: Yang nge-lag. Ririn, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Kak, sehat ya Kak, sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kalau cuaca di sana kayak mana Kak?
0: Enak sih, enggak panas, enggak hujan juga.
1: Oh, kalau di sini enggak enak lagi pun enak tenang.
0: Oh, tenang.
1: Iya, enak tenan gitu maksudnya.
0: Oh, enak tenan, enak kali.
1: Kalau orang Jawa bilang enak tenan. Sampai yang ulang tahun ini tadi kok denger-denger kayak ulang tahun.
0: Awal 2 hari lalu loh.
1: Iya, yang enggak apa-apa sekarang ya ucapinnya kan.
0: Iya.
1: Enggak dengar soalnya semalam tuh enggak ada naik berapa hari ya kan.
0: Iya, kakaknya. Siapa dirimu?
1: Iya.
0: Oh, kakak pun libur.
1: Oh iya, Pak. Selamat ya udah deh. Selamat ulang tahun Kak Sherly.
0: Terima kasih.
1: Semoga panjang umur, dilancarkan rezekinya, dapat jodoh yang baik yang saya.
0: Amin.
1: Semoga apa ya? Semoga apanya?
0: Apa tuh?
1: Sukses terus.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa ya? Tuh?
1: Pengadilan Cinta aja.
0: Ya Allah, Pengadilan Cinta.
1: Iya.
0: Pengadilan dari siapa tuh?
1: Dari Siti Badriah kalau nggak salah.
0: Sibar, coba ya.
1: Iya.
0: Siti Badriah Pengadilan Cinta.
1: Kalau enggak dari apa aja lah Kak, dari Jagotik Ajari Aku Tuhan.
0: Zaskia, coba ya.
1: Ya.
0: Zaskia Gotik Ajari Aku Tuhan.
1: Ya, ajar aku Tuhan untuk mencintainya. Iya.
0: Oh, sih. Ah, lagi enggak ada. Ya ada enggak?
1: Jadi itu apa
0: kita
1: ya?
0: Kita satukan Zaskia Gotik sama Sitri Badriah, tobat maksiat.
1: Ini ajalah dari Era Sakira.
0: Ya mana tuh?
1: Anugerah Cinta.
0: Coba aku cari dulu ya.
1: Ya, cari sampai dapat ya, Kak.
0: Anugerah Cinta aku cari. Oh ya, ada. Oke. Okay. Ada. Yo.
1: Terima kasih Kak Seli. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Oke, ya. Eh, mana nih? tadi Anugerah Cinta dari Amelia Hesti yang ada ya. Nanti kita putarkan ya. Si Ririn. Oke deh. Kita langsung ke lagu aja. Bang Kakak tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Prodang Dut. Abang kakak, kita baca dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Oke, assalamualaikum kak. Nama saya Mifta dari warga Helvetia Pasar 4 ya kak. Boleh request lagunya kak? Boleh lah, kan requestan dangdut ya. Lagunya dangdut dari Asmara ya kak. Iya, lagu dangdut karena di Prodang Dut ya. Mau diputar ya kak? Buat kak, tugas sampai tuntas ya kak. Makasih ya kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, lagunya judulnya apa tadi? Asmara Evita Mala ya. Oke, Evita Mala. Oke, silakan lagi Bu Kakak 0618463115. Chat WhatsApp-nya 0811614248. Halo Prodang Dut.
1: Makin nasi makin nyahut.
0: Ya, ada siapa di sana?
1: Pak Zainal Tanjung.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar sehat walafiat. Bagaimana dengan Sherly?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa nih?
1: Itu lagu dari Roma Irama, judulnya Sahdu.
0: Roma Irama.
1: Iya.
0: Sahdu tunggu ya.
1: Iya.
0: Sahdu. Mana nih? Sahdu mana ya? Gak ada nih. Oh, ada. Oke.
1: Ada. Oke, makasih ya.
0: Oke.
1: Selamat tugas.
0: Yo. Iya, silakan lagi ya, Bang Kakak. Halo, siapa malam pro? Siapa malam lagi pro dangdut?
2: Makin asik, makin ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
2: Dengan Mas Aska.
0: Aska?
2: Mas Aska dari Dali Tua.
0: Iya, Mas Aska, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Cherly gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bodoh ya.
0: Lagunya apa nih?
2: Evita Mala udah nyanyi.
0: Bentar lagi nyanyi dia.
2: Ini aja lah. Dari Julia Perez. Selamat ulang tahun.
0: Julia Perez. Selamat ulang tahun.
2: Iya.
0: Aduh, lagi nggak ada itu.
2: Ada. Kalau Peggy J Raja Dangdut.
0: Apa?
2: Peggy J Raja Dangdut.
0: Peggy J. Peggy J apa judulnya?
2: Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut. Radio Cinta apa Radio Dangdut?
2: Radio Cinta ya.
0: Coba ya kita cari ya.
2: Iya.
0: Radio Cinta Megi Z.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, terima kasih Sherly ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ini judulnya apa nih yang mau Kak Mifta ini? Judul lagunya Asmara Kak, yang lagunya awalnya Asmara, judulnya pun Asmara Kak. Kalau tidak Asmara berarti Gelora Kak. Kalau tidak dapat Asmara Gelora coba Kak. Pening kepalaku. Asmara Kak, yang ada kalau si Evita Mala Asmara ya. Gelora. Gelora Evita Mala ada juga nih. Gelora Cinta yang mana nih kak? Evita Mala. Gelora Cinta ada sama Asmara juga ada ya, silakan dicat lagi. Oke lah, kita ke lagu dulu Bang Kakak, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Klasik Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Prodangdut, makin asik makin yahut. Silakan gabung lagi abang kakak ya di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, makin asik makin yahut.
0: Ya.
1: Prodangdut dong.
0: Halo, ada siapa nih?
1: Ada orang di Martubung dong.
0: Martubung, Rani.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat selalu, Non.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini, Bu Rani?
1: Lagunya ini aja, Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku?
1: Iya, Mutiara Hidupku, Revo Ramon yang nyanyi.
0: Yang ada versi Roma Irama.
1: Udahlah, boleh juga lah.
0: Oke, siap.
1: Iya, itu ya.
0: Yuk.
1: Ya, selalu. Berulang tahun katanya ya.
0: Tanggal 10 kemarin.
1: Oh, 10 Agustus. Anak Bu Rani yang itu.
0: Mm-hmm.
1: 23 Agustus nanti.
0: Oh, iya.
1: 23, anak nomor 3.
0: Ah, iya. Agustus
1: 3. Anak tahun.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, lancar-lancar rezekinya, cepat mendapat jodoh yang sia and soleh.
0: Amin.
1: Banyak uangnya.
0: Amin.
1: Denanan, itu yang bergambar di apa itu siapa tuh ya? Marlon pakai baju putih. Terus Mbak Asma.
0: Kak Anum.
1: Siapa ya?
0: Kak Anum dulu.
1: Kan, Mas Marlon, Mas Kiki, Mbak Hanum, Mbak Asma, baru Nazwa, baru Sherly, kerja gitu dia ya kan?
0: Iya.
1: Ada dikirim sama Mas Kiki, GA.
0: Iya.
1: Mantap. Udah lah, nah, mau naik itu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut makin nasi makin yahu.
0: Ya.
2: Not Herli yang cantik dan manis.
0: Sehat. Sehat. Ada siapa nih?
2: Dengan Pak Abdullah.
0: Pak Abdullah, gimana kabarnya?
2: Sehat Non.
0: Lagunya apa nih Pak Abdullah?
2: Minta lagu. Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita.
2: Tapi yang duet ya.
0: Gubuk Derita yang duet.
2: Duet, jangan yang perempuan sendiri, jangan yang laki-laki sendiri. Ya ada yang duet itu.
0: Ntar dicari dulu ya, dari siapa tuh? Pak Bila.
2: Dari siapa ya? Alah, parah aja lah gak apa, tapi yang duet ya.
0: Gubuk Derita dari? Enggak, ini yang duet.
2: Iya, yang duet.
0: Coba dicari dulu ya. Gubuk Derita. Heidi Diana dan Hamdan ATT.
2: Udah itu pun.
0: Oke, siap.
2: Yuk, jadi tunggu ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah.
1: Sakit
0: ibu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya Ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu. Aduh, boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: 88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Masih di Prodangdut, makin asik makin yahut. Ada 7 menitan lagi kebersamaan kita. 8 ya, 8 menitan lagi nih sama kakak. Jadi boleh request lagu dangdutnya di 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Ya, ada siapa nih?
1: Ayo siapa? Meow.
0: Oh yes, Amel. Gimana kabarnya?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Kak, Amel request lagu ini lah dari Jupe.
0: Jupe?
1: Iya, selamat datang. Diriku lagi hari ulang tahun.
0: Dirimu?
1: Iya.
0: Oh, serius?
1: Iya.
0: Oh, 12 Agustus, beda 2 hari kita ya.
1: Kapan semalam?
0: 10.
1: Tanggal 10?
0: Iya, 10 Agustus.
1: Kan nanti tanggal 14 tadi ambil lagi pula itu ya.
0: Oh iya, aduh. Tapi gak ada lagunya.
1: Tapi, aduh cari kenapa Kak Sherly?
0: Hah, Julia Perez?
1: Iya, selamat ulang tahun.
0: Tunggu ya, tadi pun ada juga yang request tapi gak keluar.
1: Kayaknya di bawah kaki itu ada kayaknya.
0: Tadi ada juga tapi gak keluar, tunggu ya.
1: Iya.
0: Selamat ulang tahun, ini dangdut kan?
1: Iya lah, Julia Perez.
0: Ntar.
1: Iya.
0: Oh, oke, ada, oke.
1: Iya, sihnya ya.
0: Iya. Siap.
1: Selamat ulang tahun juga ya.
0: Iya. Leo.
1: Iya, Leo. Oh iya, Leo ya kan.
0: Leo. Selamat ulang tahun juga, Mel.
1: Iya, makasih. Makasih kan Kak Sherly.
0: Berkah usia, amin ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Kakak, Amel menjadi penelpon terakhir di Prodangdut ya. Ikuti selalu Prodangdut yang hadir setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, nanti kita lanjut di Just More Music sampai pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perobat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apakah lagu Gugur Bunga menjadi salah satu karya yang lekat dengan penghormatan terhadap para pejuang? Lagu tersebut menggambarkan kesedihan atas gugurnya pahlawan sekaligus penghargaan terhadap pengorbanan mereka. Lagu Gugur Bunga merupakan salah satu lagu bernafaskan perjuangan karya Ismail Marzuki. Lagu tersebut tercatat dalam deretan karya yang diciptakan Ismail Marzuki pada masa pendudukan Jepang. Kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
2: Amak permusik nami ala rono di sonna poso buluk siak kesaran naeng manottor ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu Alla Yado Gemma. Baik kamu mah musik naik amang. Tak boleh baik kamu.

0: Bo, mara ho na kapokin?
1: Ida ho.
0: Ah, piga kilolo la siya ki. Sila lati piga kobe. Rimbangi piga tembo. Suwe itong itong jolo sude. Ha, betak na unggok do pandaputan ni pokinon na para pokin na lewat.
1: Uy, dongan. Asok-asok dokon. Ibigi halak na ron mangit po tiba.
0: Nakurang madungan ilamu. Mana kuro daw na may laiba?
1: Sadi yang mapula hihe. Lopes-lopes makan. Buyuk-buyuk nambur.
0: Sadi yang naik lobina?
1: Inda dong, be. Mudah na percaya ho. Pokin na roh ho. Dematu pokinan.
0: Ah, nabi noto. Betak lobi dope. Suatar sampikon managot manabusi pamuran ni Kyle.

0: Jadi isi tu hitam gina salah, oh?
1: Nah, no, waktu abang dah. Au-au, mak. Tegari abang mah dah.
0: Amma. Narapa dia dulu lah si pangit, si pangit tahun. Oh, tu ginjang nyari dan gi. Ulang beda hitam arbada-bada. Biar pi kali-kali seribu, teh dapat berkat ni heping na. Rapta pa gogo nama rusaho, selalu sudi angan-angata. Ha, pala membuat musela siap tarap toru bi, ari arbaon, nako pala menginduk beda au pokin naro. Ha, sirimu do manggi ditabusi marmar saami.
1: Oi, dah abak sonang ni rohaki. Gari sonat sajo mau utu ginjang nyari. Anggo sonat sajo mau abang. Anggo hita lalu tu moka.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Maka kasarnya kita dengarkan kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 kali ini bersama Ustadz Suryadi SAG dari Pegjalu Kemenak Medan dengan tema 3 hal yang membinasakan manusia. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Budaya Pro 4 FM dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, tidak ada untaian kata yang paling indah dan layak kita sampaikan di awal pertemuan kita kali ini selain untaian alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. La ilaha illahuwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallahu wahdah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Esa. La syarika lak. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dialah pemilik segala kerajaan dan dialah pemilik segala pujian. Yuhyi wa yumit. Yang menguasai hidup dan mati. Wabihil khair. Dialah pemilik segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan tiap diri-diri kita. Semua berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada tempat kita berlindung, bersandar, bermunajat kecuali semata-mata hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah tolong kita. Allah selamatkan kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita. Allah tetapkan dalam hidayah iman Islam sampai akhir hayat kita kelak nantinya. Andaikan kematian itu datang, Allah izinkan kita mati dalam keadaan beriman. Untaian solawat berbingkaikan salam, mari sama juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan pinta kita, kiranya kita semua dikelompokkan bagian umat yang kelak berhak memperoleh syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah yang berbahagia, sahabat Budaya Pro 4 FM Medan dimanapun berada. Kajian singkat kita pada Mutiara Sore kali ini adalah terkait tiga hal yang membinasakan manusia. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh Imam Al Nawawi dalam kitab Nasohiul Ibad. Dalam kitab Nasohiul Ibad dijelaskan bahwa terkait hadis ini ada tiga perkara yang atau ada tiga hal yang dapat membinasakan manusia. Hadis tersebut adalah fa'ammal muhlikat fasukhu muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i binafsi. Tiga perkara yang membinasakan manusia itu dalam hadis tersebut adalah yang pertama kekikiran yang ditaati, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan atau diikuti, dan yang ketiga seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri atau bangga dengan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat budaya perempat FM Medan yang berbahagia, yang pertama dikatakan oleh Rasul adalah fasuhu muta'un, kekikiran yang ditaatin. Kekikiran itu sering kita sebut dengan kata pelit, yang melilit hati akibat cintanya yang berlebihan terhadap dunia. Dia ikhtiar pagi, siang, sore, malam untuk mencari kehidupan dunia. Dia tidak memahami bahwa semua yang dia peroleh itu adalah bahagian daripada rezeki atau titipan Allah kepadanya. Dia hanya memahami bahwa itu semata-mata yang diperolehnya adalah hasil jerih payahnya. Orang-orang seperti ini, dia akan mempertahankan harta yang diperolehnya, kekayaan yang diraihnya, dengan semaksimal mungkin. Dia tidak memahami bahwa ikhtiarnya itu tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah atas apa yang Allah mudahkan dalam hidupnya, sehingga dia bisa meraih apa yang diinginkannya. Dan orang-orang yang kikir ini adalah orang-orang yang hubbud dunya ra'su kullu khati'ah, orang yang terlalu cintanya kepada dunia sehingga kecintaan dunia itu menjadi sebab atau raja atau kepala dari segala kesalahan atau keburukan. Ada kisah tentang Sa'labah. Sa'labah itu ketika dia fakir, dia taat kepada Allah, dia jaga ibadah kepada Allah. Tapi ketika dia telah menjadi agniya atas doa Rasul, atas doa ekor domba atau kibas yang diberikan kepada Sa'labah, dibesarkannya, dipeliharanya, Sa'labah lupa diri. Ketika perintah zakat atas domba-domba yang dimiliki oleh Sa'labah, utusan Rasul hadir, Sa'labah bilang, tidak ada setetes keringat kalian ada di hartaku. Inilah bukti Sa'labah itu hubbud dunia, terlalu cintanya kepada dunia. Dia tidak merasakan bahwa apa yang diperolehnya hari ini adalah tidak lepas dari bahagian kasih sayang Allah kepadanya. Dia tidak memandang bahwa apa yang diperolehnya itu bagian daripada titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada dirinya adalah bahwa harta yang dimilikinya semata-mata jerih payahnya, tidak ada campur tangan Allah di situ. Ini orang-orang yang hubbud dunya, terlalu cintanya kepada dunia sehingga pelitnya sungguh sangat luar biasa. Allah menyatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Maka perbuatan kikir, pelit yang berlebihan menjadi asbab binasanya diri sendiri. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, mana kosot sodaqotum mimmal, tidaklah sedekah yang kita keluarkan itu mengurangi harta kita. Hadis surah Tirmizi. Jadi ketika seseorang mengeluarkan hartanya berzakat, berimpak, bersedekah, Rasul menyatakan itu tidak akan mengurangin hartanya. Karena sejatinya yang dikeluarkannya itulah yang kelak akan menjadi modal untuk kehidupan akhiratnya. Bahkan malaikat mendoakan orang-orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah. Allahumma a'ti mumfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Jadi jangan pernah takut mengeluarkan sebagian harta kita, karena yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangin harta kita yang ada mendatangkan keberkahan dan kemuliaan bagi kita. Bahkan malaikat melaknat atau mendoakan buruk bagi orang-orang yang pelit. Allahumma a'ati mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah harta orang-orang yang pelit. Ini yang pertama yang bisa membuat manusia binasa. Yang kedua, wahawa muttaba, memperturutkan hawa nafsu, atau hawa nafsu yang diperturutkan. Ketika seseorang akalnya dikalahkan dengan nafsunya, maka dia akan menuju jalan kesesatan dan kebinasaan. Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 50 berfirman, "Waman adallu mimman ittaba'a hawa'u bighairi hudam minallah." Siapa yang paling sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, melakukan semua apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama, tanpa mempertimbangkan akal dan hati nuraninya, maka dia akan menemukan kesesatan dalam hidupnya. Al-Qasas ayat 50. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa'u wa adallahu Allahu 'ala 'ilm." Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dan Allah sesatkan ia di atas keilmuannya? Artinya ketika seseorang menjadikan nafsunya sebagai panutan hidupnya, artinya mengikuti semua apa yang diinginkannya dengan nafsu kendati pun tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah, maka dia akan sesat atau mengalami kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan di atas ilmu yang ia miliki. Quran Surah Al-Jasiyat ayat 23. Mari kita jadikan nafsu sebagai motor penggerak semangat dalam kehidupan kita. Bukan kita jadikan nafsu sebagai Tuhan kita. Halal haram dilanggar, yang penting keinginan nafsu terpuaskan. Dalam Islam tidak demikian. Nafsu itu harus tunduk dengan nilai-nilai agama, akal dan hati kita. Jangan kita pertuhankan nafsu sehingga kita menghalalkan segala cara. Karena siapa yang memperturutkan hawa nafsu, maka siap-siaplah dia akan binasa dalam hidupnya. Dan yang ketiga kata Rasul, wa ijabul mar'i binafsi, yaitu seseorang yang ujub, bangga kepada kelebihan dirinya, sehingga dengan bangganya atas kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, sehingga dia menganggap kecil orang lain, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya di matanya, menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain rendah, menganggap dirinya paling suci, paling benar di segala hal, sehingga dia lupa mengkoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laulam takunu tujannibuna khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalikal ujub." Kalaulah kalian tidak pernah merasa berbuat dosa, maka aku khawatir kalian ditimpa dengan perkara yang lebih berat dari dosa itu sendiri, yaitu merasa bangga dengan ibadah atau kebaikan-kebaikan dirinya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pendengar setia sahabat budaya Pro4 dimanapun berada, inilah kajian singkat kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Semoga kita terhindar dari tiga perkara: atau tiga hal tersebut yang dapat membinasakan hidup kita sendiri. Nasyaru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masuki segmen untuk menjelang maghrib ya, lagu-lagu religi sampai pukul

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Al-Khwarizmi, Bapa Al-Jabbar. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi lahir di Khwarizm, sebelah selatan Laut Aral, sekitar tahun 780 Masehi di Persia. Beliau adalah seorang ahli matematika, astronom, dan geografer yang terkenal. Al-Khwarizmi adalah seorang matematikawan, ahli astronomi, dan ahli geografi. Dia adalah salah satu matematikawan terbesar yang pernah hidup sebagai pendiri beberapa cabang dan konsep dasar matematika. Karyanya tentang aljabar sangat luar biasa. Ia mengembangkannya hingga memberikan solusi analitis dari persamaan linear dan kuadrat yang menjadikannya sebagai penemu aljabar. Nama aljabar diambil dari buku terkenalnya Aljabar wa Al-Muqabilah. Kontribusinya dalam matematika dan sains juga termasuk pengenalan sistem angka India yang sekarang dikenal sebagai angka Arab dan pengembangan sistem desimal. Selain aljabar, Al-Khwarizmi juga berkontribusi dalam pengembangan algoritma. Namanya diabadikan dalam istilah algoritma yang kita gunakan hingga saat ini.

হাসানা ইসলামী। Awal Mula Beduk. Awal Mula Beduk digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho membawa tradisi beduk dari Tiongkok yang awalnya digunakan di Kuil Buddha, lalu memperkenalkannya di Semarang sebagai media komunikasi. Strategi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, mengadopsi beduk dan menempatkannya di masjid-masjid sebagai pengingat waktu sholat untuk menarik perhatian masyarakat Jawa sekaligus mempercepat penerimaan Islam. Adapun sejarah penggunaan beduk dari waktu ke waktu, fungsi awal dari beduk sebelum abad ke-20, beduk menjadi alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi kentongan dan menandai waktu sholat serta berbuka puasa. Sementara itu, penggunaan beduk di masjid sempat diperdebatkan. Namun pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, penggunaan beduk dikukuhkan sebagai bagian dari syiar Islam di Nusantara. Seiring waktu, beduk kini juga identik dengan perayaan seperti takbiran dan penanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan.

0: Avicenna atau yang dikenal dengan Avicenna di Barat, lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, sekarang Uzbekistan. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam dunia kedokteran dan filsafat. Ibnu Sina menulis banyak buku, tetapi yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib. Buku ini menjadi referensi utama dalam bidang kedokteran di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Pengaruh Ibnu Sina dalam dunia kedokteran sangat besar. Ilmuwan asal Persia yang saat ini adalah Iran sangat produktif membuat karya di bidang filosofi dan pengobatan. Bahkan, bagi sebagian orang, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Karyanya tidak hanya menjadi dasar bagi pendidikan kedokteran di Universitas-Universitas Islam, tetapi juga di Universitas-Universitas Eropa pada abad pertengahan. Mengetahui dan memahami kontribusi tokoh-tokoh Muslim dalam sains adalah langkah penting untuk menyadari bahwa umat Islam memiliki sejarah yang kaya dan berpengaruh dalam ilmu pengetahuan.
1: Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah.

Kabar berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Taman Sriwedari di Solo dan Batu Love Garden di Malang menawarkan pilihan wisata keluarga dengan daya tarik berbeda. Sriwedari menghadirkan rusa dan pertunjukan buaya, sementara Baloga menawarkan bunga, parade, dan edukasi. Di Taman Sriwedari, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau sekaligus berinteraksi dengan rusa. Kepala UPT Kawasan Wisata Kota Surakarta Nur Inayati menyebut terdapat sekitar 20 ekor rusa. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Maka kak, saatnya kita gabung lagi masuki ya segmen Ragam Irama Nusantara. Nah, seperti biasa kalau di Rabu malam kita akan hadirkan lagu-lagu dari Manado dan menghadirkan informasi dari budaya Manado sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk abang kakak pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, Abang Kakak, kali ini saya akan bagi informasi dari budaya Manado ya. Ada yang namanya Adat Tonas atau Pemimpin Adat Minahasa. Tonas adalah gelar untuk pemimpin adat atau tokoh yang dihormati dalam masyarakat Minahasa sejak zaman leluhur. Pada masa lalu, Tonas bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga seorang pelindung, penasihat, dan penjaga. Tonas adalah gelar ya yang tadi seperti saya bilang ya, itu adalah penjaga dan juga penjaga nilai-nilai budaya. Jadi secara sejarah Tonas ini berawal dari kebutuhan masyarakat Minahasa untuk memiliki figur yang mampu memimpin dalam perang, mengatur kehidupan sosial, serta menjaga keseimbangan adat dan alam. Seorang Tonas dipilih berdasarkan keberanian, kebijakan, dan kemampuan spiritualnya. Hingga kini, konsep Tonas masih dihormati sebagai simbol kepemimpinan tradisional yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial secara budaya Minahasa. Ya, seperti itu dia Bang Kakak ya. Oke, nanti saya akan balik lagi, jadi tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia. Just Music Rombak.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Anda sedang mendengarkan

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: FM RRI Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro4. Untuk yang mau request lagu, silakan telepon di 0618463115. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Halo, Sapa Malam Pro4, Bang Marlon.
1: Wih, kok langsung masuk ini?
2: Iya, Bang Marlon. Apa ini? Apa namanya?
1: Ini Bang
2: Durian Runtuh ini.
1: Bang Arman Hasibuan kayaknya, bukan?
2: Bukan.
1: Bang Togar.
2: Hah?
1: Siapa? Lupa aku.
2: Masa lupa suaranya? Yang di SM Raja.
1: Yang di SMA Raja.
2: Sibuan.
1: Ya udah, Bang Harman Sibuan kan?
2: Iya.
1: Ya udah. Kok bilang salah tadi? Kok
2: nanti
1: jadi
2: senangnya itu?
1: Kok ya? Kirain betulan salah tadi. Apa kabarnya, iya, Bang Harman? Apa kabarnya Bang Arman?
2: Baik, seperti kabar Bang Marlon juga. Baik kan Bang?
1: Baik.
2: Mantap, sampai jumpa kita di tanggal 11 bulan 9 ya.
1: Hah? Tanggal 11?
2: Iya, bulan 9.
1: Oh iya iya iya.
2: Ya tapi kayaknya hari Jumat itu kurang cocok harinya. Maunya hari Sabtu, hari Minggu kan?
1: Enggak mungkin lah pula kita geser ke tanggal 12, hari ulang tahunnya orang lain tuh jadinya nanti tuh, bukan hari ulang bukan ya, hari ulang tahun RRI.
2: Hari Jumat pula itu ya kan.
1: Iya,
2: iya.
1: Tapi cemana lah.
2: Iya, oke lah Bang Marlo, nanti marah semua itu orang tuh, banyak kali cerita Sherman itu loh Bang.
1: Iya iya. Request lagu apa nih Bang?
2: Lagunya apa Bang? Lagu apa juga lah, Marpoken ya.
1: Oke, siap.
2: Namanya orang Labura ya kan.
1: Iya, betul-betul.
2: Marpoken Bang ya.
1: Siap.
2: Salam-salamnya Bang ya.
1: Iya.
2: Salamnya buat Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Bang Al.
1: Iya.
2: Cynthia Maharani. Yang Caem. Ya Cynthia.
1: Iya, dengarnya itu kurasa ya.
2: Amel. Amel dan Amel Diring Rut ya.
1: Iya, betul.
2: Bang Al tadi ya, Bang Anto Sentif, Opa Rasa, Pak Jenel Tanjung, Ayah-Ayah Tampan, Ira Tarigan, Bunda Dona, Ito Susana Buru Ginting, Umi Tumi, Bang Wira, apanya nama? Kang Bang apa namanya? Kakang Giman, Bang Giman apa?
1: Bang Giman.
2: Iya, Giman ya.
1: Iya.
2: Udah kenal juga, udah jumpa juga nya kami itu.
1: Oh, udah jumpa langsung.
2: Ya, udah jumpa ya. Tapi awak lupa menyapa dia kan? Siapa lagi ya? Mbak Ida di STM. Bunda Zahra. Mama Rizki. Kak Baida di STM, Bu Wati di Tamora, itu Susana Buru Ginting udah tadi ya?
1: Kayaknya belum tadi.
2: Itu Susana Buru Ginting lah ya?
1: Ya
2: toh.
1: Iya kak. Iya.
2: Kawan lama itu, kawan lama itu le. Siapa lagi? Yusrijal Pratama yang nggak ganteng lagi dibilang orang tuh bah.
1: Hah? Gawat masa? Juga, iya. Masa gak ganteng lagi?
2: Iya. Jangan marah Bang Yus, itu seloro. Iya, Bang Supri. Siapa lah ya? Semua-semua lah ya. Iya, gak ingat awak kan? Bang Supri, Opa Rasa udah. Siapa lagi Bang ya? Kadang-kadang nggak enak juga, iya kan? Tapi macam mana daripada nunggu-nunggu orang kan, Bang?
1: Iya, betul.
2: Jadi benci lah, banyak kali cerita si Arman ini, Bang, iya kan? Kayak yang di sebelah-sebelah itu, banyak kali komburnya, tapi pikirkannya belakang, iya kan, orang belakang.
1: Siapa itu?
2: Oke, Bang Marlon ya.
1: Siap.
2: Oh, cantik manis satu lagi Bang Marlon. Nanti marah dia ya kan.
1: Iya pula ya.
2: Cantik manis ya. Buat Bang Marlon selamat tugas, semoga sehat selalu Bang Marlon.
1: Iya Bang Arman juga.
2: Tetap ganteng, towel dompetnya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oke, dah.
1: Dadah. Oke Bang Kakak, ada Bang Arman Nasibuan di SM Raja ya. Kirain tadi salah, ternyata memang betulan Bang Arman. Dia request lagu Marpoken. Halo, siapa malam Rompat?
3: Halo, siapa malam Rompat?
1: Iya, siapa di mana ini?
3: Dengan orang jelek.
1: Siapa? Tak mungkin lah jeleknya nih.
3: Yang paling jelek.
1: Ya, wak tebak kayaknya Puan Ina nih ya.
3: Iya.
1: Apa kabar malam ini?
3: Kabarnya biasa-biasa saja.
1: Oh, tapi udah makin cantik lah ya. Enggak ada jelek-jelek itu. Cantiknya semua.
3: Jelek. Tapi aku minta lagu Ikhlaskan dari Rita S.
1: Ikhlaskan dari siapa?
3: Dari Rita S.
1: Rita S?
3: Iya.
1: Ikhlaskan. Kenapa kok kayaknya enggak enak suasana hati malam ini?
3: Iya, lagi hatinya lagi di dalam.
1: Oh, tapi ini lagu dangdut kah atau lagu daerah nih?
3: Lagu dangdut memang, tapi kan boleh lah sekali.
1: Aduh, nanti kena marah lah kita nih.
3: Lagu itu, lagu Ikhlaskan ini udah lama gak dengar, jadi kepingin dengar.
1: Nanti gak ada lagu lama yang lain yang selain dangdut kah, Puan Ina?
3: Ya, tapi malam ini yang sukanya lagu Ikhlaskan. Karena ada sesuatu.
1: Oh, ya udahlah ya, ini khusus untuk Puan Ina, tak apa-apa lah ya. Biar membaik hatinya ya. Oke. Iya.
3: Semua aja lah.
1: Siap.
3: Yang mana dia disebut? Satu pun enggak ada disebut ini.
1: Kenapa nih? Ya udah semoga. Semoga cepat membaik hatinya ya.
3: Ya, untuk semua-semua aja.
1: Iya.
3: Untuk yang mendengarkan lah ya. Selamat malam.
1: Iya.
3: Dan untuk semua-semuanya. Ya udahlah, nanti marah pula yang belakang.
1: Oke, ini.
3: Udah untuk Marlon selamat tugas ya.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya, bye.
1: Bye. Oke, Bang Kakak ada Puan Ina ya request lagu. Sebenarnya kita nggak bisa mutar, cuma gara-gara kayaknya Puan Ina lagi sangat butuh lagu ini, nanti kita putar nggak apa-apa ya sekali-sekali ya Bang Kakak. Dan di WA ada Bu Ratni. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar Mas Marlon? Sehat kan? Bu Ratni request lagu Minang si Nona ya dari Ria Amelia. Wah, ini kayaknya belum pernah dengar nih. Jadi pengen tahu lagunya cuman ya kan. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah, untuk Bu Nur juga, terus juga untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, Koko Bowo, Pak Anto, Pak Andi, Mas Al, terus juga untuk Bu Wati, Ibu Putri Madu, terus Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Suzana, terus untuk Farida Sembada, Ayang Farido, terus untuk Bu Eva, untuk Umi Sumi, dan juga Ceng Tini, dan juga Puan Ina. Wih, dapat salam juga Puan Ina ya. Dan untuk semuanya lah ya, kata Bu Ratni. Dan untuk Mas Marlon, tepat dapat jodoh yang setia. Amin Ibu. Nanti kita putar lagunya ya. Sekarang kita putar dulu lagu yang direquest Bang Arman Sibuan dan Bang Kakak. Ini dia Marpoken dari Fadila Sibuan. Oh, sama-sama Sibuan ternyata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
4: Sayang-sayang dan umi kacang panjang, siapa yang sormari sama kita bergoyang.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Si Nona dari Ria Amelia, Bang Kakak, tadi lagu yang di-request oleh Bu Ratni ya, lagu Minang itu. Dan apa Kakak yang mau request lagu, silakan telepon di 061-846-3115. Halo, selamat malam Bro Empat.
1: Malam-malam.
0: Selamat malam Cynthia, apa kabarnya?
1: Akhirnya kita dapat juga jalurnya akhirnya.
0: Iya, dah lama kita nggak teleponan ya.
1: Iya, lapar masuk selama malam.
0: Iya, semalam ada ujian soalnya.
1: Ujian apa?
0: Ujian kehidupan.
1: Oh, ujian kehidupan.
0: Enggak lah, ada ujian lah pokoknya.
1: Oh iya ya.
0: Cynthia sehat?
1: Ya tadi baru masuk ke Produa sama Argun tadi.
0: Oh iya iya iya, berarti nah, sehat lah ya. Kalau udah punya tenaga masuk di dua radio harusnya udah sehat lah ya.
1: Sehat.
0: Oke, Cynthia mau lagu apa nih?
1: Aku lagi apa coba entah lagu Tahan Rindu coba.
0: Tahan, oh iya dari Anak Kompleks ya, lagu Timur Indonesia. Anak
1: Rindu sama yang seorang.
0: Oh siapa tuh? Argun.
1: Oh, itu pula.
0: Jadi siapa?
1: Aduh. Jangan gitu.
0: Oh yaudah. Nanti
1: gak
0: marah.
1: Gak boleh orangnya.
0: Kenapa?
1: Gak boleh kasih tahu orangnya. Gitu.
0: Oh yaudah, nanti kita putar ya.
1: Nanti kita apa? Kita klarifikasikan.
0: Yo, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Arman, Nasibuan, buat Pak Nga, buat Misumi, buat Rasya, buatnya Bu apa buat Trimadu, Bang DG, buatnya Amel juga, buatnya siapa? Buatnya Rudi, buatnya Bang Jack, buat semua cerah ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buatnya malam satu ya, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Cynthia. Oke, Bang Kakak, ada Cynthia dari Mabar request lagu Anak Kompleks dengan judul Tahan Rindu. Dan yang mau request silakan telepon di 061-846-3115. Halo, siapa malam Bro Empat?
2: Halo malam.
0: Selamat malam. Siapa di mana ini?
2: Dengan siapa?
0: Dengan siapa ya?
2: Dengan guru.
0: Hah?
2: Dengan guru.
0: Guru?
2: Iya.
0: Guru mana nih?
2: Karena
0: tonton 600. Hah? Tonton 600?
2: Iya.
0: Tonton 600 di mana itu?
2: Masuk lupa, Ayang Farido loh.
0: Oh, Ayang Farido guru.
2: Iya.
0: Guru apa waktu itu? SMP, SMA, SD?
2: Di TK Palu.
0: Oh, sekarang masih jadi guru?
2: Ya masih guru, ngajar-ngaji di rumah murid.
0: Oh, ternyata guru. Iya.
2: Tapi udah pernah ngajar nari tarian daerah.
0: Tari apa nih? Tari Serampang 12 kah? Tari apakah?
2: Jangannya.
0: Oh, macam-macam ya?
2: Iya.
0: Wih.
2: Terus ada senam.
0: Poco-poco?
2: Tanya macam-macam.
0: Macam-macam juga. Berarti yeah, lincah lah ya?
2: Itu kan TK. Ada SMA.
0: Iya.
2: Terus sama guru-gurunya.
0: Enak tuh kalau kayak gitu kan, biasanya sehat lah ya, karena banyak gerak ya kan.
2: Iya, emang saya yang ngajari.
0: Mantap.
2: Tapi ada juga ngaji sama les.
0: Serba bisa lah ya pokoknya lah ya.
2: Iya, saya pun sambil jualan juga.
0: Semua diembat ini. Oke. Semua diembat rezekinya.
2: Iya, amin.
0: Iya, amin. Mau request lagu apa nih malam ini Ayang Farido?
2: Malam lagu Melayu.
0: Judulnya apa tuh?
2: Akibat Kawin Muda.
0: Apa?
2: Akibat Kawin Muda.
0: Akibat Kawin Muda?
2: Iya.
0: Waduh, siapa yang kawin muda nih?
2: Penyanyinya. Ya, cuma lagunya aja.
0: Nanti pencipta lagunya yang kawin muda. Dari

Minang itu ya. Salam-salamnya ini buat Uda Dr. Andes Ridwan, terus juga untuk Opa Rasya, untuk Uda Yusrizal Pratama, untuk Pak Ngah alias Bapak Tampan, terus untuk Pak Zainal Tanjung, terus untuk si cantik manis gitu loh. Terus untuk Mas Adi Genjer dan Mas Pairun bersama calon istrinya yaitu Bundi Tumi. Semoga benar ya, Bunda Tumi mungkin ya maksudnya ya. Pokoknya itulah yang tertulis di sini ya. Semoga bulan September katanya acara pernikahannya lancar-lancar saja. Dan untuk Marlon selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, nanti kita putar ya Bu. Tapi gak terasa ternyata ini kita punya 4 lagu untuk diputar nih ya Bang Kakak kayaknya ya. Bentar, dari Cynthia, Ayang Fari. Iya, ternyata ada 4 lagu. Kebanyakan Marlon ambil di sesi yang ini. Jadi ya Bang Kakak jangan kemana-mana ya. Kita putar agak panjang nih 4 lagu, tetapi dari Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Tak pernah bilang sayang sepergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, semau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saat di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saya jenuh, dari hati yang dalam saya rindu. Saya harap kau setia menunggu sampai nanti kembali bertemu. Jangan lupa makan, baby. Harus tetap ingat waktu.
1: Waktu.
0: Sayang kau baik-baik di situ.
1: Situ.
0: Hanya itu yang saya mau.
1: Yeah.

kau saja. Jaga hati, sayang kau percaya. Tuhan sutitip, kau harus sejaga. Tidak peduli, lu mau bilang apa. Karena cuma sayang kau untuk selamanya. Simpan semua kenangan dalam hati. Besok pasti kita akan jumpa lagi. Pegang

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Masih di Sapa Malam Promot Abang Kakak, dan tadi adalah sebuah lagu dari Echa Putri berjudul Gagah Bana yang dirikas oleh Ibu Nomi Cipa. Dan kita angkat penelpon selanjutnya Abang Kakak. Halo Sapa Malam Promot.
1: Sapa Malam Promot.
0: Iya.
1: Selamat malam. Horace Borning.
0: Horace Borning, siapa di mana ini?
1: Ayo, siapa?
0: Mama Rizky ya?
1: Yoi.
0: Apa kabarnya Mama Rizky?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Marlon sehat.
0: Sehat, udah 3 hari kita tak teleponan yo.
1: Gak dapat jalur.
0: Ya lagi now emang gak siaran juga.
1: Siaran pagi kemarin itu ya Bang?
0: Enggak.
1: Yang aduh. Lama kali minta lagu gak diputar.
0: Oh, tapi akhirnya mau putar juga enggak?
1: Lupa.
0: Oh untung lah ya.
1: Oh,
0: iya, lupa kadang.
1: Kalau mau lagu apa kita Bang?
0: Mau lagu apa nih malam ini?
1: Lagu Batak lah Bang.
0: Apa tuh judulnya?
1: Kinang Bertul.
0: Oh. Versi siapa nih?
1: Versi Bang Marlon mana?
0: Gak ada, belum direkam. Mau direkam hari itu cuma ditolak sama studionya. Tak bagus katanya. Mau versi cowok apa cewek nih?
1: Cowok lah.
0: Cowok. Oh, kalau cowok tunggu ya. Siapa ya cowok ya? Sabar ya, kita cari dulu ya.
1: Salam ya, Vicky. Jalan-jalan dulu ya.
0: Iya,

0: Wawak Tampan atau Mas Pejo Denek?
1: Belum.
0: Belum. Pak Nga, Kak Putri Madu, Pak Jenderal Tanjung, Mbak Eva Pancur Batu,

0: Mas Bambang gitu loh, Kak Cantik Manis gitu loh. Buat Bang Lumi, Ririn, Rani di Pringgan, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, buat siapa mana?
1: Sopo ya? Kamu nggak tahu.
0: Buat semuanya lah yang lagi dengerin Bang Marlon.
1: Oke.
0: Salam kekeluargaan semuanya. Bang Marlon saat bertugas sampai tuntas, sehat selalu.
1: Bentar dulu.
0: Apa tuh?
1: Kan kita belum. Ada, cuma versi siapa?
0: Ya udah, suka aja lah yang penting sih dengar dulu lah.
1: Ini awak kasih tahu ini ya, pilih ya. Vicky Sianipar atau Trio Ambisi atau Siantarep Foundation atau
0: ya lah udahlah nggak tahu lah, yang penting itulah lagunya.
1: Yo wes awak pilih aja ya.
0: Yang penting suara cowok ya, jangan bencong.
1: Yo siap.
0: Makasih ya Bang Marlon.
1: Sama-sama.
0: Si DJ kalau pulang.
1: Siap.
0: Jangan ngebut, malap aja.
1: Aduh. Cuman sama aja lah.
0: Malam Bang Marlon.
1: Selamat malam Mama Rizky. Bye. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, Bang Kakak ada Mama Rizky di Simpang Limun, Rico Sinanggar Tulo. Versi siapa aja terserah katanya, yang penting cowok gitu ya. Kalau gitu kita putar versi Victor Huta Barat nanti. Halo, siapa malam perempat?
2: Malam perempat.
1: Iya, siapa di mana ini?
2: Pendatang baru.
1: Ah, janganlah pendatang baru.
2: Iya, ini pendatang baru.
1: Baru masuk.
2: Kamandanu.
1: Baru masuk teleponnya, maksudnya?
2: Enggak, memang pendatang baru.
1: Siapa namanya?
2: Kamandanu.
1: Amandanu?
2: Iya.
1: Bang Amandanu di mana posisinya?
2: Posisinya di Palembang.
1: Oh, jauh iya. Kalau ini barulah ya, memang pendatang baru kayaknya ya.
2: Iya.
1: Kok jauh kali dari Palembang ini?
2: Mau request lagu, Bang?
1: Iya, lagu apa tuh?
2: Lagu Palembang ada.
1: Judulnya apa? Mau yang mana?
2: Ribu-ribu.
1: Ribu-ribu, oke. Kita cari dulu ya. Ribu-ribu.
2: Kalau nggak ada ribu-ribu, empek-empek lenjar.
1: Ribu-ribu ada kok, ribulah ribu gitu ya.
2: Iya, iya.
1: Iya, mau versi cewek apa cowok?
2: Cowok lah, Bang.
1: Cowok, bentar ya. Kita cari ya. Versinya ini. Di sini sih ditulisnya vokalisnya itu si Mahfuz Mabruri. Enggak apa-apa.
2: Boleh, boleh, enggak apa-apa.
1: Nanti kita putar ya.
2: Oke. Makasih ya, Bang.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi awak kira bukan ini ya, kirain tadi palsu gitu, ternyata memang pendatang baru kayaknya. Ini kayaknya ada yang masuk lagi. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, siapa di mana ini?
3: Dari pendatang baru, stok lama juga ini.
1: Aduh, kalau stok lama ini bukan pendatang baru namanya.
3: Tadi pendatang apa? Enggak masuk-masuk dari kemarin-kemarin, baru ini kan pendatang baru.
1: Oh, baru naik gitu ya.
3: Iyalah. Apa kabar, Marlon?
1: Kabar sehat. Ini Bunda Eva ya?
3: Iyalah, salah lagi.
1: Bunda Eva apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Mantap. Keripik laris?
3: Alhamdulillah, makin maju.
1: Alhamdulillah. Wih, mantap. Semoga makin maju lagi nanti ya.
3: Ini rencana mau dipergi, mau diundurkan seminggu lagi.
1: Wih, diundurkan. Oh iya, ada jadi ke ini, ke Kalimantan.
3: Jadi lewat tanggal 17 nanti lah.
1: Oke lah, berarti 17-an di situ. 17-an di sini, terus baru ke situ ya. Iya. Baik, mau request lagu apa Bunda Eva?
3: Lagu itu tadi, yang SMS tadi, gak usah dibaca lagi ya,
1: SMS. Karena
3: ibu awak.
1: Bentar, SMS, oh WA maksudnya.
3: Ya, WA tadi.
1: Oh, iya, ini baru tak baca nih soalnya nih.
3: Ada gak lagunya?
1: Bentar, lagu apa nih minta di sini, tunggu.
3: Pengangguran.
1: Dari Dedi, oh, dan harusnya sih.
3: Dari keempat anaknya mungkin itu.
1: Oke, siap, nanti kita putar.
3: Pasti ada, usahakan ada.
1: Ada kok, kayaknya pernah putar lah.
3: Iya.
1: Iya.
3: Yaudah kok ada, alhamdulillah.
1: Tapi
3: ya,
1: anaknya yang ada waktu itu.
3: Ya, kalau anaknya pun suaranya merdu kok.
1: Oke.
3: Lagi awak ya kan. Salam-salam ya Marlon.
1: Iya.
3: Gembira kali ya dapat jalur Marlon ini.
1: Bagus lah kalau gembira.
3: Iya. Dapat orang tampan ya kan. Dapat pula.
1: Aduh.
3: Salam-salamnya ya. Budaya baru turun sama Rizky ya. Makasih ya sama Rizky masih ingat dengan diriku. Kalau lama. Datang tuh Umi Sumi, Mbak Abdullah dengan Bu Nur Hayati, Bang Jack, Anto Sintis, Pak Ganel Tanjung, Cantik Manis, Ayam Parido yang jatuh tadi kasian banget ya Marlon.
1: Tapi dia sempat request kok.
3: Orang dia tadi nggak baca apa-apa ya kan, jadi meleset lebih. Anto Sintis, Parasa, kemana Parasa tenggelam ya?
1: Tapi masih rusak HP-nya.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Paris pun ya. Parisnya apa yang rusak? Orangnya rusak apa? HP-nya rusak di Paris.
1: HP-nya rusak.
3: Atau jangan orangnya ya rusak ya Marlon?
1: Iya, kalau orangnya sehat-sehat aja kayaknya.
3: Iya. Dan untuk Bunda Ratmi, Bunda Mungsumi dengan Mas Bambangnya, Mas Paijo, Pak. Pak Ijo Pak enggak itu ya?
1: Iya.
3: Sama Pak Gima dengan ayam bebnya sebagai sehat selalu. Cuma punya ayam beb Marlon, awak yang enggak punya ayam Marlon.
1: Aduh, dicari lah ada itu nanti.
3: Cariin lah Marlon.
1: Oh, minta cariin sama yang enggak pandai nyari, gimana ini?
3: Buruannya ya kan?
1: Iya.
3: Siapa lagi ya? Oh itu kalau yang paling ganteng di apa di jalan utama ya? Sudah apa Riza Pertama ya kan?
1: Yusrizal Pratama.
3: Itu namanya?
1: Yusrizal Pratama.
3: Iya itu kan?
1: Iya, udah ganteng.

0: Bis.
1: Oke, nanti tak salami.
0: Endaknya Marlon.
1: Ah, besok tak salami.
0: Oh, sama Ruby lagi, Ruby ya. Oh. Yang belum sempat apa pesanan itu bilang ya.
1: Oke, okay,
0: ya. Nanti marah dia nunggu-nunggu udah seminggu yang lewat di pesannya.
1: Oh, iya iya iya.
0: Tolong ya, kan iya. Pasti jumpa Ruby kan?
1: Kalau Bang Ruby ada kok di depan nanti siap apa ini.
0: Oh, sampaikan salam ya.
1: Iya, betul. Ha.
0: Nanti pasti datang bilang di antar apanya di kantin ya.
1: Siap.
0: Ya, ada ya Marlon.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bunda Eva. Abang kakak ada Bunda Eva di Pancur Batu ya. Jadi kita punya 3 lagu untuk diputar nih dari Mama Rizky, terus juga dari Bang Amandano ya dari Sumatera Selatan atau Palembang, dan juga dari Bunda Eva. Kita putar dulu lagu yang di request Mama Rizky ya Bang kakak, yaitu lagu, bentar kayaknya mau lupa nih. Oh, Sinang Kartu dulu ternyata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 1846 3115, SMS dan WA 0811 614.

0: Matur suwun, terima kasih Mas Aga.
1: Siap.
0: Luar biasa.
2: Masih di Sapa Malam Promo Patah Bang Kakak, dan tadi adalah sebuah lagu yang di request oleh Bunda Eva di Pancur Batu ya, lagu yang dinyanyikan bersama dengan anaknya Diri Kempot, yaitu Saka Kempot ternyata namanya. Halo Sapa Malam Promo Pat.
3: Nggak mau aku.
2: Loh, kenapa nggak mau? Udah masuk nih.
3: Mesti dibilang-bilang, buka-buka-buka, mesti dibilang-bilang ya.
2: Bilang-bilang dari mana? Mana ada dibilang? Awak aja nggak tahu nih kalau mau masuk nih ternyata.
3: Mesti dibilang-bilang, mesti kali aku.
2: Mana ada dibilang, di WA pun tak ada masuk.
3: Ini udah habis paket WA-nya.
2: Oh.
3: Jadi makanya, mikirku ya kan.
2: Iya, berarti memang rezekinya lah masuk ini.
3: Bisa ya kan, memang rezeki lah.
2: Bukan, berarti memang kalau yang namanya rezeki itu dipaksa tak bisa, tak dipaksa pun dia datang gitu. Apa kabar nih, Tok?
3: Lagunya ini aja lah, kemarin sekali udah habis pun terakhir.
2: Mau lagu apa nih?
3: Pantun Jodendang aja lah.
2: Pantun Jodendang, tunggu ya. Versi siapa nih?
3: Nggak tahu tuh, Minang itu ya.
2: Tunggu ya, Pantun Jodendang.
3: Kalau ada yang lebih remix, kasihkan aja.
2: Dari Yona Irma featuring Junaidi BS, mau?
3: Pokoknya yang enak musiknya kan.
2: Kayaknya ini pernah awak putar lah ini. Kayaknya enak-enak aja sih.
3: Apa namanya, salam-salamnya ya.
2: Untuk
3: Pak Abdullah. Pak Abdullah kita ketinggalan Pak Abdullah. Pak Jenderal Tanjung pun belum ya kan.
2: Pak Abdullah hari ini gak ada request kayaknya nih.
3: Iya, Pak Jenderal Tanjung pun belum ya kan. Untuk Pak Diman. Pak Diman belum juga. Panto Sentis belum.
2: Udah tidur itu kayaknya nih semuanya.
3: Udah Rijal Pratama. Bang Rijal Buana. Pak Ijo pun belum, Mas Jack belum, Mas Adi Genjer Adi, Buati, Wanina tadi ngambek, Gondo ya kan?
2: Iya, nggak tahu kenapa sama siapa nih ngambek.
3: Kak Eva sombong, cantik manis, Kak Putri Madu. Siapa lagi? Nanti kau udah siap kan? Oh, ada lagi yang tinggal. Koko bawa aja pun menunggu. Koko bawa ketinggalan, koko bawa kan? Udah terakhir pun masih ada yang lebih terakhir. Dan semua ya.
2: Oke.
3: Okay. Oh, Buratni.
2: Buratni,
3: Buati udah.
2: Siap.
3: Ya, udah, semua itu udah ya Pak Abdullah udah.
2: Oke.
3: Okay. Aku ada beberapa hari kemarin. Itu Marlon pulang ya, kampung gak ada suara.
2: Enggak, bukan pulang, ada ujian gitu.
3: Ujian apa?
2: Ada lah, pokoknya ujian.
3: Di RRI?
2: Iya.
3: Oh iya lah, situ juga ya kan, tapi gak ada suara, gak siaran ya kan.
2: Tak mungkin lah siaran, orang ujiannya dari pagi sampai sore.
3: Udah ya.
2: Oke. Okay.
3: Udah makan sore nih, Itok Marlon.
2: Bukan sore lagi nih, udah mau subuh
3: iya,
2: nih.
3: Tadi udah makan.
2: Udah lah.
3: Sore kan, bukan malam.
2: Iya, malam lah. Iya.
3: Sehat-sehat lah ya di Medan ya.
2: Oke, Tok.
3: Baik, selamat bertugas.
2: Siap. Ya,
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, Bang Kakak, ada Tok Farida di Sembada request lagu Pantun Jodendang. Dan di WA ini ada Bang Togar. Sapa malam, Le Marlon. SIM apa nih, SIM atau SAM, ESLM ya, pokoknya SIM tulisnya sini. Bang Togir mau request sate katanya Bunga Harotas. Horas. Nah, enggak ada kirim salam dia ya. Kenapa tak kirim-kirim salam Bang Togar nih? Kayaknya nih, tapi Bang Togar yang di tebing tinggi kayaknya Bang Kakak ya, bukan Bang Togar Mas Paijo ini. Katanya Bunga Harotas, artinya bunga kertas gitu. Nah, kita tahan dua lagu dulu lah ya, takutnya tak terputar nanti kalau kebanyakan lagu, soalnya udah malam kali. Jadi kita putar dulu Pantun Jodendang dari Yona Irma dan juga Junaidi BS.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614

Terima kasih untuk Abang Kakak yang tadi udah request lagu ya. Ada banyak nih, ada Bang Arman Hasibuan, ada Puan Ina, jangan sedih lagi Puan Ina ya. Ada Bu Ratni, ada Cynthia, ada Ayang Farido, ada Bang Wira, semoga menang kompetisinya. Terus ada Bu Nomi Cipa, ada Mama Rizky, ada Bang Aman Danu dari Palembang. Salam kenal Bang Aman Danu. Terus juga ada Bunda Eva, ada Itok Farida, ada Bang Togar dari Bukit Tinggi, dan terakhir nih ya, terakhir Marwan bacakan dulu nih, belum lagi dibacakan ya kan. Ini ada Bang Mifta dari WA ya, katanya assalamualaikum, nama saya Mifta dari warga Helvetia Pasar 4. Nah dia ini mau request lagu Batak yang judulnya Korban Setia, Bang Kakak mohon diputar katanya. Dan buat yang bertugas katanya selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih untuk juga Bang Mifta yang udah request lagu ya. Nah Bang Kakak, ini dia lagu terakhir kita, Korban Setia. Untuk itu selamat malam untuk Abang Kakak. Salam budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang Danaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Ya, program 4 FM dan suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini Abang Dadaka ya, alhamdulillah kembali saya Ki Koswara menemani Anda di Suara Budaya Sumut pagi hari ini ya Abang Dadaka. Melalui telepon untuk Anda 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428 ya. Dan hari ini tanggal 13 Agustus 2026 kita akan menantikan kumandang azan subuh tepat pada pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat Abang Nenaka. Tentunya dengan sajana acara yang kita akan lanjutkan selepas kumandang azan nanti, yaitu Mutiara Pagi bersama Pro 1. Insya Allah akan hadir untuk Anda pukul 5 lebih 30 menit nanti. Dan sebelumnya lagu-lagu religi islami masih kita hadirkan untuk Anda di Pro 4 RRI Medan. Untuk rangkaian acara lainnya masih seputar Sumatera Utara, hari ini dalam sejarah Markobar dan juga informasi obrolan komunitas Nusantara ya. Baik, untuk Anda sebagai hantaran pagi hari ini untuk jelang kumandang azan subuh, sholawat Hibzul Bilad akan hadir untuk Anda dan selamat menantikan kumandang azan subuh.

0: Baik, program 4 Medan Suara Budaya Nusantara Abang dan Aka jelang pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh dan insya Allah amalan kita kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita

untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

Iya, program 4 Rembe dan Suara Budaya Nusantara. Bang Nanaka, pagi hari ini informasi yang saya sampaikan terkait tentang pengibaran bendera merah putih tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Gubernur Sumatera Utara mengumumkan sebagai berikut dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 agar setiap kantor instansi pemerintah, sipil, TNI, dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, negara, swasta, toko, dan rumah-rumah penduduk di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 mulai pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, program 4 Ramadan Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Dan akan menantikan kajian Mutiara pagi hari ini ya. Tepat pukul 5.30 menit berlanjut, nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan. Insya Allah kita akan sama-sama menyimak kajian Mutiara pagi yang akan dipandu oleh Rafika Putri dengan tausiah dari Ustadz Abdul Malik Sidiro SMM dengan tema menjadi yang terbaik dengan mengajarkan Al-Quran. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Abang Dedaka, kita akan sama-sama menyimak kajian Mutiara pagi hari ini untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Selamat menantikan kajian Mutiara pagi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Kamis 8 Agustus 2026 bersama Ustadz Abdul Malik Sudiroh pagi hari ini dengan topik menjadi yang terbaik dengan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, kabarnya sehat Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Ustadz, minggu kemarin tuh kita membahas menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran ya Ustadz ya. Dan hari ini kita akan membahas topik dengan mengajarkannya Ustadz ya.
1: Iya, benar. Baik.
0: Iya benar. Silakan Ustadz.
1: Iya, terima kasih Mbak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'd. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, judul kajian kita adalah berkaitan tentang menjadi yang terbaik dengan mengajarkan Al-Quran. Pada kesempatan minggu yang lalu, judul kita adalah menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran. Sedangkan hari ini, menjadi yang terbaik dengan mengajarkannya. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian, maksudnya di antara kalian di sini adalah manusia ya, bukan hanya kita umat muslim, bukan hanya kita orang beriman, akan tetapi di antara seluruh umat manusia, yang terbaik di antara kita adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Jadi Al-Quran ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dijelaskan Allah dalam Al-Quran, ya di surat Al-Baqarah ayat 185, bahwasanya hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia ya, bukan hanya umat Islam atau orang Islam saja, akan tetapi petunjuk bagi seluruh umat manusia, di mana pada saat manusia mau mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk tersebut. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut? Tentunya kita harus mau mempelajari Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, ya, pada saat kita membacanya saja, seperti kita jelaskan di minggu yang lalu, pada saat seseorang belajar Al-Quran, dari mulai dia cara membaca Al-Quran dia belajar, itu kata Rasulullah, dengan membaca Al-Quran tersebut, dengan membaca satu hurufnya, dia akan mendapatkan 10 pahala kebaikan, Masya Allah. Jadi pada saat seseorang ingin mendapatkan banyak pahala, baca saja Al-Quran dalam kesehariannya ya. Jadi setiap kita ada waktu luang, pada saat kita lagi istirahat bekerja di siang hari ya, sambil kita istirahat makan siang, baca Al-Quran digital kita ya, sambil duduk kita, dibanding kita menghayal-menghayal ya, atau membuka medsos yang tidak bermanfaat, bagusan kita membaca Al-Quran ya, supaya kita banyak mendapatkan pahala-pahala, sehingga pahala tersebut kita kumpulkan ya. Kemudian pada saat kita sudah mahir dalam membaca Al-Quran tersebut, apakah cukup hanya dengan bisa membacanya? Tidak. Setelah kita mahir membacanya, kita pahamilah maknanya, kita pahamilah makna Al-Quran tersebut ya, apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga bisa kita jadikan pedoman, kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Setelah kita mahir dalam membaca Al-Quran, paham kita maknanya, ya mengerti kita apa isi kandungan Al-Quran tersebut, kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, ada tugas kita selanjutnya. Tidak boleh ya pengetahuan kita tentang Al-Quran tersebut hanya berhenti pada diri kita saja. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya tadi, tidak hanya yang belajar, akan tetapi kalau mau menjadi yang terbaik, setelah belajar, ajarkanlah kepada orang lain ya. Jadi pada saat kita berbicara tentang hakikat ilmu, beda dengan hakikat harta atau kekayaan yang kita miliki. Artinya apa? Pada saat seseorang memiliki kekayaan, memiliki duit, ya, diberikannya kepada orang lain harta yang dimilikinya, pada hakikatnya hartanya akan berkurang, ya. Pada hakikatnya harta berkurang, ya. Jadi pada saat kita punya 10 juta rupiah, kita berikan kepada orang lain seumpamanya 5 juta rupiah, harta kita tinggal 5 juta. Akan tetapi hakikat ilmu beda dengan harta. Pada saat kita memiliki ilmu, kemudian kita ajarkan ke orang lain atau kita sampaikan kepada orang lain, ilmu kita yang kita miliki tidak hilang. Bukan berpindah kepada orang lain, akan tetapi ilmu kita semakin berkembang. Ilmu kita semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain ya. Kemudian pada saat kita sering mengajarkannya kepada orang lain, maka insya Allah ilmu kita akan semakin teruji, semakin terasa. Ya, kita menjadi orang yang lebih luas dalam menguasai ilmu tersebut, karena kita semakin sering menyampaikannya kepada orang lain, sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang pelit dalam menyampaikan ilmu, khususnya ilmu tentang pengetahuan tentang Al-Quran. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, kepada siapa pertama sekali kita harus mengajarkan Al-Quran tersebut? Tentunya kepada orang terdekat kita, kepada istri, kalau kita sebagai suami, kepada istri, pada anak-anak kita, masya Allah, pada keluarga yang kita cintai ya. Itu terlebih dahulu yang harus kita ajarkan Al-Quran. Jangan sampai seorang ayah paham dia Al-Quran, pintar dia baca Al-Quran, tetapi anak-anaknya tidak ada yang bisa baca Al-Quran, na'udzubillah. Atau seorang suami ya, pintar dia baca Quran, paham dia Al-Quran, akan tetapi istrinya tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak pernah bahkan membaca Al-Quran tersebut. Na'udzubillah. Jadi, terutama sekali yang harus kita ajarkan adalah keluarga kita. Apa yang kita dapatkan sehingga kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah, di hadapan manusia pada saat kita mengajarkan Al-Quran tersebut. Yang kita dapatkan, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, pada saat kita belajar Al-Quran kan satu hurufnya kata Rasulullah 10 pahala kebaikan. Pada saat kita mengajarkannya kepada orang lain, contoh, kita ajarkan kepada anak kita cara membaca Al-Quran tersebut. Kemudian anak kita bisa membaca Al-Quran. Setiap anak kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang sama seperti anak kita, masya Allah. Jadi anak kita yang membaca Al-Quran karena kita yang mengajari, setiap anak kita baca Al-Quran, kita mendapatkan 10 pahala kebaikan seperti anak kita. Begitu juga istri kita ajarkan. Jadi kalau kita bisa mengajarkannya sebanyak-banyaknya kepada orang lain, contoh kita memiliki 10 murid, 10 murid tersebut setiap hari baca Al-Quran karena kita yang mengajari, berapa besar pahala yang sudah kita dapatkan. Tidak hanya pada saat kita hidup di dunia, bahkan kalau kita sudah meninggal dunia pun, kita tetap mendapatkan bahagian pahalanya dari ilmu yang kita ajarkan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW, "Idza matal insanu in qata 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'ulah." Pada saat seseorang meninggal dunia, kata Rasulullah, seluruh amalnya terputus. Ya, seluruh amalnya terputus karena dia tidak bisa lagi beramal. Akan tetapi ada tiga yang tetap mengalir pahala bagi dirinya. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Pada saat kita mengajarkan ilmu yang baik-baik pada orang lain, kemudian ilmu tersebut tetap dijalankan oleh orang lain tersebut dalam kehidupannya, bahkan diajarkan lagi kepada orang lain, maka kita akan tetap mengalir pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, setelah kita mau belajar Al-Quran, sudah bisa kita membacanya, sudah paham kita maknanya, sudah kita jalankan dalam kehidupan kita, ajarkanlah kepada orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan akan menjadi orang yang terbaik di hadapan manusia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan mendengar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Ustaz, sudah ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Aslah di Laudendang. Ustaz, kalau kita mengajarkan Iqra, itu masuk mengajarkan Al-Quran, tapi ada sebagian orang menganggap bercanda Ustaz, dan orang tuh lebih menghargai guru bahasa Inggris. Bagaimana Ustaz?
1: Jadi kalau kita berbicara tentang mengajarkan Al-Quran, tentunya kita berbicara tentang tidak hanya kehidupan dunia ya, berbicara tentang kehidupan dunia dan akhirat. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita untuk bisa memberikan keselamatan kehidupan dunia dan akhirat kita, beda dengan mengajarkan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu tentunya hanya berbicara tentang keselamatan atau kita bilang kebahagiaan dunia ya. Karena bahasa Inggris ini kita ketahui bersama adalah bahasa yang sudah mendunia. Kemana saja kita pergi, ke luar negeri ya, biasanya bahasa yang digunakan untuk bahasa internasional itu bahasa Inggris ya, untuk menyatukan seluruh bangsa-bangsa itu biasanya pakai bahasa Inggris ya. Makanya kita anak-anak kita ajar bahasa Inggris. Akan tetapi berbicara tentang kita Al-Quran tentunya bicara dengan bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab ya. Jadi pada saat kita mengajarkan Iqra, Masya Allah, kita bisa mengajarkan kepada murid-murid kita atau anak-anak kita dari mulai alif, alif, ba, ta, sa, ja, ha, ya, ho. Kita ajarkan satu huruf demi satu huruf, satu huruf demi satu huruf. A, ba, ba, ba, Masya Allah. Kemudian bisa anak kita atau murid kita membaca Al-Quran, ya, kita mendapatkan pahala yang sama seperti yang dibacanya ya. Jadi seumur hidupnya murid kita itu baca Quran terus, kita dapat terus bagian pahalanya. Padahal kita cuma mengajarkannya cuma berapa lama ya, cuma setahun dua tahun. Akan tetapi sampai puluhan tahun murid kita membaca Al-Quran, bahkan mengajarkannya kepada orang lain, begitu juga mengajarkan maknanya kepada orang lain sehingga bermanfaat bagi orang lain. Kita terus mengalir pahala bagi diri kita, baik kita masih hidup maupun kita sudah meninggal dunia. Beda dengan mengajarkan bahasa Inggris tadi ya. Kalau kita ajarkan orang bahasa Inggris, mungkin kita pada saat mengajarkannya dapat pahala, tapi pada saat murid kita ya membaca tulisan bahasa Inggris, kita nggak dapat pahalanya ya kan. Karena tidak ada dijamin oleh Allah dan Rasulullah pada saat ya membaca bacaan selain Al-Quran dapat pahala satu hurufnya ya Allah alam bismillah.
0: Baik Ustaz, dan selanjutnya Ustaz ini dari Fajar Ustaz di Pancing. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada dosa? Apakah ada dosa khusus ketika orang tua tidak pernah mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran? Silakan Ustaz.
1: Iya, terima kasih ya Pak Fajar ya atas pertanyaan. Adakah dosa khusus kepada orang tua karena tidak mengajarkan Al-Quran ya? Bisa kita ambil ya, secara umum tidak mengajarkan agama ya kepada anak-anaknya ya. Jadi kalau Al-Quran itu termasuk bagian dari ilmu agama ya, ada juga hadis, ada juga yang lain ya, fikih dan lain sebagainya ya. Jadi pada saat kita bicara tentang sholat contohnya, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, hukumnya wajib, tapi tata caranya dijelaskan dalam hadis ya. Jadi bagaimana dengan orang tua yang tidak pernah mengajarkan kepada anaknya tentang ilmu agama ya? Tentunya nanti dia di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya sangat besar ya. Jadi artinya apa? Dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an di surah At-Tahrim ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api nerakanya Allah. Jadi pada saat seorang ayah tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya, atau seorang suami tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya sehingga anak-anaknya dan istrinya tidak memahami agama sehingga selalu melanggar aturan-aturan agama ya, apa yang dilarang dikerjakan, disuruh menutup aurat, tidak menutup aurat. Kenapa? Karena istrinya enggak ngerti agama. Ya. Maka suaminya akan bertanggung jawab. Begitu juga seorang ibu. Seorang ibu bertanggung jawab atas anak-anaknya ya, dalam rumah tangga suaminya, kata Rasulullah. Bagaimana Ustaz kondisinya? Ayahnya enggak bisa baca Quran, ibunya enggak bisa baca Quran. Gimana mau ngajarkan sama anaknya? Carilah seorang guru. Ya. Jadi kalau kita memiliki banyak keterbatasan dalam kehidupan kita untuk bisa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita, cari seorang guru yang mahir untuk bisa mengajarkan anak-anak kita, atau masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama. Sehingga tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita bisa kita delegasikan kepada lembaga-lembaga pendidikan agama atau kepada guru-guru yang mampu mengajarkan ilmu agama kepada kita. Karena kita nggak mampu mengajarkannya, karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu yang kita miliki. Maka insya Allah pada saat kita sungguh-sungguh menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama, mencarikan guru-guru yang mahir dalam bidang agama, maka insya Allah dimudahkan Allah untuk anak-anak kita, keluarga kita memahami tentang ilmu agama khususnya Al-Quran. Ya Allah alam bisawab.
0: Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz ada dari Ilham Ustaz. Dan Assalamualaikum Ustaz, pahala membaca Al-Quran sendiri dan mendengarkan murotal, apakah itu sama Ustaz?
1: Iya. Pada saat kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah, kalau pun dapatkan satu pahala kebaikan dikali 10 ya. Dan Rasulullah mengatakan alif lam mim itu tidak satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, tentunya kita mendapatkan 10 pahala kebaikan dari satu hurufnya. Bagaimana dengan yang mendengarkan ya? Pada saat kita seumpamanya tadarusan ya, atau membaca Al-Quran bersama-sama, saling mendengarkan masya Allah dan saling mengoreksi, apakah kita mendapatkan pahala yang sama? Kalau kita mengikuti bacaan teman kita sama seperti teman kita per hurufnya, ya sama, kita dapat bagian pahala yang sama, karena kita kan ikut membaca ini. Walaupun kita diam, tapi kita tetap ikut menyimak dan ikut membaca Al-Quran tersebut. Walaupun yang membaca kuat teman kita, tapi kita ikut mengoreksi atau ikut melihat bacaan teman kita dan mengikutinya. Kalau kita mengikutinya, berarti kan kita mengikuti juga bacaan teman. Beda halnya pada saat kita hanya mendengarkan, kita mendapatkan hanya pahala mendengarkan. Akan tetapi pada saat kita sama-sama ya tadarusan atau sama-sama belajar Al-Quran, saling mengoreksi, saling mendengarkan, maka insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Akan tetapi pada saat kita mendengarkan seorang qori umpamanya membaca Al-Quran, kita hanya menikmati bacaannya, mendengarkan tapi tidak mengikuti huruf per hurufnya, maka kita hanya mendapatkan pahala mendengarkannya saja, tidak per hurufnya ya. Tetapi kalau kita belajar bersama, saling koreksi, saling mendengarkan, tentunya per huruf juga kita perhatikan Al-Quran kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan teman kita yang membaca, walaupun teman kita yang membaca, kita yang mendengarkan per huruf-per hurufnya. Dan tetapi pada saat kita mendengarkan seorang qori di media sosial, di televisi, atau kita mendengarkan secara langsung, kita hanya menikmati bacaannya, tidak kita ikuti ya per huruf dengan per hurufnya, maka kita hanya mendapatkan pahala mendengarkannya saja. Allah alam bisawab.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz pertanyaan dari Nisa. Bagaimana Ustaz kalau seseorang itu bisa membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengajarkan, dan di akhirat nanti apakah dia akan dimintai pertanggungjawaban khusus Ustaz? Silakan Ustaz. Iya.
1: Ini ada seseorang yang mahir membaca Al-Quran tapi berhenti hanya pada dirinya ya. Pelit ilmu lah ya, pelit ilmu ya. Jadi pada saat kita sudah bisa baca Al-Quran, kemudian tidak kita ajarkan kepada orang lain, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya? Berarti kita tidak menjadi manusia yang terbaik yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis tadi. Karena hadis yang dijelaskan Rasulullah tadi tidak hanya sebatas man ta'allamal Quran ya, khairukum man ta'allamal Quran. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang mau belajar Al-Quran, tidak putus pada kalimat itu saja, akan tetapi ada lanjutannya, wa'allamahu, dan mau mengajarkan. Jadi kalau ada seseorang sudah mahir baca Al-Quran, pintar dia, tapi gak mau mengajarkan kepada orang lain, pelit dia ilmu, maka dia akan ya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia memiliki tanggung jawab kepada orang lain. Contoh seorang ayah dia seorang qori umumnya atau pandai baca Al-Quran, tapi nggak diajarkan anak-anaknya baca Al-Quran, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa anak-anaknya nggak diajarinya sehingga anaknya paham agama? Begitu juga kenapa istrinya tidak diajarinya? Ya hanya terbatas kepada dirinya. Jadi setiap ilmu yang kita miliki, ya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya nanti di hari kiamat tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba, salah satunya akan ditanyai tentang ilmunya, ya tentang ilmunya, kemana digunakannya, apakah diajarkannya kepada orang lain atau digunakan dalam kehidupannya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wallahu alam bisawab.
0: Baik Ustaz, Ustaz, ini menjadi pertanyaan kita terakhir Ustaz ya pada pagi hari ini. Ustaz Fika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz.
1: Ya, terima kasih Mbak ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahumullah, kita melihat saat sekarang ini di akhir zaman banyak manusia yang tersesat, banyak manusia yang jauh dari petunjuk Allah. Kenapa mereka jauh dari petunjuk Allah sehingga mereka tersesat? Karena mereka nggak mau mencari petunjuk Allah tersebut, nggak mau membaca petunjuk Allah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran tersebut 1400 tahun yang lalu. Ya, 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan Allah Al-Quran. Tapi manusia nggak mau ya belajar Al-Quran tersebut. Bahkan ada manusia mengatakan ijatu salai ayatuna kola asatirul awalin. Banyak manusia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Alhamdulillah. Nah, karena itu sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, marilah ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita untuk mau belajar Al-Quran, dan bersama-sama kita mau belajar Al-Quran. Dan kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dan paham tentang isi kandungan Al-Quran, ajarkanlah kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendahkan diri kita, berharap supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah ya Rahman Rahim. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga yang kami cintai ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu. Berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk mau belajar Al-Qur'an ya Allah. Untuk mau belajar Al-Qur'an ya Allah dan bisa menjalankannya dalam kehidupan kami ya Allah Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, Abang dan Akak pagi hari ini kita akan hadirkan untuk Anda kabar berita perempat dan juga informasi seputar Sumatera Utara. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Penutup kepala tradisional khas Simalungun tidak hanya topi gotong untuk kaum prianya. Ternyata kaum wanita Simalungun juga memiliki keunikan, yaitu disebut dengan bulang sulapei, yang berbeda dengan suku lain di Sumatera Utara. Kain penutup kepala berbahan ulos ini menjadi bahan untuk pembuatan bulang sulapei. Sekilas nampak sama, namun ternyata pemakaiannya hanya khusus untuk kaum wanitanya saja. Pada zaman dahulu, bulang sulapei dipakai untuk aktivitas sehari-hari seperti ke ladang, acara pernikahan, dan lain-lain. Seperti dituturkan oleh Bapak Perkin Purba saat dihubungi melalui telepon, yaitu beliau merupakan pelaksana adat Simalungun di Kota Medan, yang menyebutkan bahwa bulang sulapei digunakan oleh dalihan atolu pernikahan, yaitu tiga golongan utama, dongan, sabutuha, boru, dan hula-hula yang dinamakan dengan dalihan natolu, artinya tungku nan tiga. Bulang dari hio biasa dipakai saat pesta pernikahan, termasuk rumah baru ataupun perayaan-perayaan tertentu. Dibentuk dan dililitkan menjadi tumpukan tinggi, memiliki ragam warna dasar dan pada umumnya warna hijau, kuning, biru, merah jambu, dan merah hati. Melansir dari laman muri.org pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Simalungun menjadi tuan rumah Festival Danau Toba ke-7 yang menampilkan cara melipat dan memakai bulang sulapei oleh 1024 siswa sebagai bentuk pelestarian tradisi dan menorehkan prestasi pemakai bulang sulapei terbanyak dan masuk rekor muri.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Mangalap Boru. Mangalap Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga. Mulai dari Kahanggi, Anak Boru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah

Lagunya unik ya, dari Nias ya, Mondanaka, Votandra Zamuza. Tapi saya gak tahu penyanyinya ya. Ini hanya lagu Nias tahun 2020, Votandra Zamuza. Na na na na na na na na na na na na. Kayak lagu apa ya, lagu Bugs Bunny ya dulu. Zamannya kartun ya, film kartun. Berarti saya mau mengalami masa kecil ya Bang Danaka. Gimana kabar Anda Bang Danaka di pagi hari ini ya? Kemudian sehat selalu ya Bang Danaka. Saya Kiki Koswara kembali menaikkan tun kerongkongan saya ya. Jadi pagi hari ini tentunya informasi seputar Sumatera Utara dan juga lagu-lagunya kita hadirkan ya. Dan semoga Anda hari ini sukses selalu ya, terus juga tetap semangat. Oh ya, ini ada informasi dari Tapsel ya. Saya lansir dari Berita Antara ya Bang Nadaka. Tentang bencana ya, bencana yang ada di Desa Bange, Kabupaten Tapanuli Selatan, harus menghadapi kenyataan pahit adanya banjir bandang ya. Oh, ini tahun 2025 kok ada, masih ada muncul ya. Ini tahun lalu. Masya Allah, ya ya ya, sampai jangan sampai terulang kembali lah intinya ya. Ada-ada aja ya berita yang ini malah muncul lagi. Harusnya kan terganti. Nah itulah ya, kalau misalnya Anda yang ingin mendapatkan berita terupdate yang lainnya, nah ini bisa juga Anda klik laman rri.co.id ya. Ini seperti saya sedang mencari atau searching tentang berita-berita yang ada di Tanjung Balai misalnya ya Bang Danaka. Nah jadi bisa kita klik misalnya gaya hidup ya, tentang kulinernya begitu Abang Danaka. Oke, nah pagi hari ini informasi terkait tentang warung jambar ya. Warung Jambar Kito, destinasi kuliner favorit di Tanjung Balai. Jadi jika Anda ke Tanjung Balai ya Bang Danaka, bisa singgah ya ke Warung Jambar Kito, terletak di Jalan Haji Abdul Manan Harahap, lingkungan 4, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar ya. Di sana menjadi salah satu rumah makan favorit warga dan instansi pemerintah serta swasta. Nah, lokasinya yang strategis membuat tempat ini mudah dijangkau dan dikunjungi Abang Nedaka. Jadi Warung Jambar Kito ini menawarkan berbagai menu khas Melayu Tanjung Balai yang tentunya lezat dan autentik ya.

Andalannya seperti kepah segar, kerang, ikan bakar, dan sambal kelapa menjadi daya tarik pengunjung Abang Danaka. Dan menurut ownernya atau pengelola warung ini, ya Abang Danaka, yaitu Seni, menjelaskan bahwa keunikan menu dan pelayanan yang ramah membuat warung Jambar Kito menjadi pilihan utama masyarakat. Dan respon positif masyarakat memotivasinya untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. Oh oke deh, jadi untuk Anda yang ingin ke Tanjung Balai karena beragam keperluan, coba singgah ya ke warung Jambar Kito gitu Abang Danaka, yang tentunya menawarkan menu-menu khas Melayu Tanjung Balai yang otentik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Iya, 40 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Abang Danaka, gimana kabarnya? Masih tetap semangat? Mana suaranya? Suaranya mana? Nah, kita hadirkan kembali informasi tentang objek wisata di Sumatera Utara ya. Saya beberapa waktu lalu bersama keluarga ke Kebun Binatang Siantar dan ternyata di sana cukup lumayan lengkap ya. Dari kelompok burung-burungan, ular, terus juga ada unggas ya. Ada juga varian dari unta ya. Ternyata unta itu ada beragam jenisnya ya, Abang Danaka. Nah, jadi Kebun Binatang Siantar atau Siantar Zoo masih menjadi salah satu destinasi wisata alternatif yang diminati masyarakat ya, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Nah, lokasinya berpusat di Pematang Siantar Kota atau Kota Pematang Siantar. Kebun binatang ini menawarkan perpaduan antara rekreasi, edukasi, dan konservasi satwa hingga menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama ya Bang Danaka. Nah, beragam koleksi satwa mulai dari mamalia, reptil, burung hingga satwa langka menjadi daya tarik utama dan pengunjung tidak hanya dapat melihat berbagai jenis hewan dari dekat ya, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai habitat, perilaku, dan pentingnya menjaga kelestarian satwa. Jadi kita juga ada di situ, ada namanya feeding room atau apalah tempat memberikan makan ya untuk hewan, ada ruangan khusus yang kita hanya bayar 5.000 gitu, terus dikasih sayuran gitu untuk dimakan ke binatang tersebut, Abang Danaka. Seru ya, jadi anak-anak juga jadi bisa lebih dekat lagi dengan alam ya, tidak takut lagi dengan hewan gitu, Abang Danaka. Nah, untuk masalah tiketnya memang kalau di hari biasa Rp35.000 ya. Kalau di Sabtu Minggu atau akhir pekan dan hari merah biasanya menjadi Rp45.000 ya. Kalau saya karena tidak punya kendaraan, bukan tidak punya ya. Anda juga bisa ke sana melalui akses kereta api ya Bang Danaka. Jadi lebih mudah, hanya saja harus tahu waktu yang pas ya untuk ke sana ya Bang Danaka. Baik, selamat pagi kembali untuk Anda kami ucapkan. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

Iya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara menandakan pagi yang cerah ini, tapi suara saya belum maksimal. Oke, okay. Nah, gimana nih? Masih kami hadirkan untuk Anda informasi dari rri.co.id ya. Kalau kemarin ada ekowisata Tangkahan yang saya bacakan juga nih Abang Danaka. Terus juga Pemprov Sumut merevitalisasi situs megalitik ya. Dan berikutnya BPODT memperkuat kapasitas internal yang menghadirkan Fiera Lovienta untuk promosi Danau Toba. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba terus memperkuat kapasitas internal sebagai bagian dari upaya mendorong promosi pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, salah satu langkah yang dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas komunikasi bagi jajaran internal BPODT yang menghadirkan Fiera Lovienta Putri Indonesia Sumatera Barat 2022. Praktisi komunikasi sekaligus alumnus Cardiff University ya. Nah, yang tentunya PLT Direktur Utama BPODT Adi Tama Nusantara Putra menuturkan bahwa pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan internal dalam menjalankan fungsi komunikasi sehingga BPODT dapat semakin optimal dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Danau Toba ya. Dan menurutnya penguatan kapasitas komunikasi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai fungsi pendukung semata melainkan menjadi bagian penting dari strategi promosi destinasi yang terintegrasi.

0: Iya, cincin tanda mata dari Sidarto Sudarto Sidepu Sitepu ya Bang Dadaka dan Trisna baru kelihat ya. Menghantarkan kita untuk beralih sajian ya Bang Dadaka. Kita akan menantikan pukul 7 dan juga kabar berita perempat seperti biasa. Terus juga hari ini dalam sejarah ya. Kami harapkan Anda tetap bersama kami program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.